0: Huerta mencoba melewati satu pemain dari Portugal ke tengah lagi kepada John Arias. Kali ini John Arias melewati kali ini beberapa pemain dari Portugal. Arahkan ke sebelah kanan, berbahaya kali ini, masuki kotak penalti, tendangan ke kanan, masih bisa diusir lagi-lagi tadi oleh Ruben Dias. Sayang sekali umpan dari sebelah kanan oleh Santiago Arias tidak menemui kawan, sehingga dengan cekatan tadi Joaquin Cello mampu mengusir bola. Hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini. Akankah ada cek VAR terlebih dahulu karena wasit asal Australia Ali Reza Fagani menghentikan pertandingan sementara. Oh, sudah dilakukan lagi kali ini pertandingan. Akan lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Santiago Arias kali ini. Angkat kedua tangan tadi oleh Arias ke depan kepada James Rodriguez. Tahan dadas kali ini. Maksudnya tadi umpan lagi, tetapi James Rodriguez bolanya terlalu keluar dan hanya lemparan ke dalam saja kali ini bagi pemain-pemain dari Portugal. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Nuno Mendes. Angkat kedua tangan, kita nantikan Nuno Mendes coba diarahkan ke mana gerangan ke depan. Maksudnya tadi yang tuju adalah Neto, tetapi dinetralkan oleh penyini pertahanan dari tim Kolombia. Ke depan lagi kepada Gustavo Puerta. Kali ini masih menguasai bola Puerta, arahkan ke depan, bermain 1-2 kali ini masih Kolombia. Puerta kali ini ke sebelah kiri kepada Macado. Macado ke belakang lagi kepada John Lukumi, melewati satu pemain dari Portugal. Kali ini ke tengah, berbahaya kali ini Lerma, coba disergap tadi oleh Bruno Fernandes, tetapi ke sebelah kanan. Kali ini bola terus mengalir, bermain 1-2 para pemain Kolombia dari kanan. Coba lagi ke belakang, back pass lagi kepada kiper Camilo Vargas. Hingga menit ke 35 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Dan kita nantikan seperti apa, apakah ada gol atau tidak untuk di babak pertama ini.
1: Saudara-saudara Bergar, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama, kami lihat kedua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia terus meningkatkan tempo permainannya. Dan memang jika terjadi gol di babak pertama, tentunya akan berpengaruh besar pada pertandingan babak yang kedua. Namun hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung 35 menit 36 detik waktu normal, kedudukan masih tetap 0-0. Kini Kolombia mencoba membangun serangan. Cek ke lingkaran tengah, umpan ke depan, terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain belakang nomor punggung 13 dari Portugal, yaitu Renato Veiga, terhadap pemain John Cordoba. Jika demikian dihukum wasit yang mempertandingkan Ali Reza Fagani dari Australia ini dengan tendangan bebas. Kita nantikan dan lihat pemain-pemain Kolombia asuhan pelatih Nestor Lorenzo dari Argentina ini terus mencoba membombardir serangan Portugal. Sudah lakukan pendek, sudah kirimkan ke depan dia kepada pemain Santiago Arias. Umpan pun kawan berbahaya, antek. Oh, satu sontekan bola antara umpan dan tembakan tadi agak sedikit kurang jelas, saudara, sehingga dengan mudah bola tadi disergap oleh penjaga gawang Diego Costa, penjaga gawang yang masih cukup muda berusia 26 tahun ya, yang berada di klub Porto Portugal ini. Kini Kuasaba sebelumnya pada saat akan dikirimkan tendang sudah ke depan, yang dia adalah Pedro Neto di sana ataupun rekannya, namun salah umpannya, saudara-saudara. Kandas yakin pemain-pemain Kolombia kini bangun serangan, ada Diego ataupun Ajenares Luis Diaz di situ, gerak tubuh senap dia angkat bola kawan, heading. Oh, tidak ada kawan yang berhasil menjemput bola, akhirnya diselamatkan Nuno Mendes, pemain sebelah kiri ataupun gelandang kiri yang terajin turun naik ini. Kini membangun serangan dia dari sektor lingkaran tengah, teruskan bola pendek ke Barfitia. Barfitia mencoba tekanan, umpan ke sekanan cepat mungkin gelah dari satu semakin pertahanan Kolombia. Gerak Gustavo Ronaldo angkat ke area kotak penalti lawan, terjadi kebut top duel di sana, tetapi kali datang lagi serangan lepas kedua kali turun gawang. Oh, sayang seribu sayang, tendangan keras yang dilakukan Barfitia berhasil dihadang oleh pemain belakang kekuasaan Kolombia. Kini langsung tidak ada kawan menerima umpan yang diberikan oleh pemain nomor punggung 20, yaitu pemain yang rajin ini ada Joao Cancelo. Sayang sekali dibiarkan saja oleh penjaga gawang Camilo Vargas. Memang bola tadi jatuh di sebelah kiri tiang gawang, sebelah kanan tiang gawangnya, dan hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara. Dan belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Tendangan gawang sudah dilakukan jaga gawang, kirimkan pendek saja ke depan kepada Tardova dan Budemrod Rubes, kapten sebelah sana, atau tarik lagi ke belakang kepada Santiago Arias. Arias umpan ke depan, yang tujuh adalah Gustavo Huerta. Terjadi perebutan. Ah, kali ini lagi-lagi saudara-saudara berharap pelanggaran, namun ternyata wasit tidak menyatakan pelanggaran dan bola terus bergulir, berganti tekanan Portugal. Tenang-tenang saja dia mencoba menggiring bola, mendekati Rakum Lavi. Berbahaya serangan Portugal dari sektor sebelah kiri, ada Pedro Renato di sana, angkat bola kembali, berbahaya, lepas ke belakang. Oh, yang kedua kalinya tidak juga berhasil saudara-saudara. Tembakan keras tadi yang dilepaskan oleh Granata Pani Bruno Fernandes masih berhasil diselamatkan. Kini serangan kembali Portugal, angkat keluar gawang. Ah, disapu lagi bola tadi keluar kotak penalti. Datang lagi serangan, ada di sana kembali cepat menggiring bola, putarkan di sebelah, dia jauh kembali, berikan bola pendek ke depan dia kepada Ruben Neves ataupun Vitinha. Vitinha berikan pendek, putarkan di sebelah dia kepada Ronaldo, tarik ke belakang lagi kepada Vitinha lagi, angkat ke sektor sebelah kiri, ada Pedro Neto. Ah, masih putarkan di sebelah dia, kuasa sebenarnya Renato yang gampang menggarang. Oh, sebuah tembakan yang keras tadi saudara-saudara, sayang seribu sayang masih jatuh di sebelah kanan kami kira. Tembakan yang keras dilepaskan tadi oleh Ruben Neves dari jarak yang cukup jauh saudara, jatuh di sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas, penjaga gawang yang sudah berusia 37 tahun ini saudara-saudara. Dan lagi-lagi serangan demi serangan yang dibangun Portugal gagal menghasilkan gol hingga menit-menit akhir babak yang kedua, yang pertama ini, dan lagi-lagi hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara. Belum berapa kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun kubu Portugal, kuasa sepenuhnya dia, namun salah umpannya berhasil diselesaikan pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia. Berikan bola pendek saja kepada Santiago Arias. Arias tarik ke tengah, namun kali ini kami lihat bolanya tadi, sebelum itu sudah terjadi pelanggaran ataupun keluar lapangan pertandingan. Ya, kami lihat wasit Ali Reza Fagani harus bekerja keras karena pertandingan Kolombia berhadapan dengan Portugal ini cukup keras dengan tempo yang tinggi saudara-saudara, karena kedua kesebelasan tentunya ingin tampil sebagai juara grup. Dimatikan tim satu serang dibangun Portugal, kuasa sebenarnya, angkat ke belakang, oh, di heading saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang John Lukini, dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali saudara-saudara lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Portugal dari sektor sebelah kanan pertahanan ke pertahanan Kolombia. Ada dua pemain yang menghadapi bola, Vitinha ternyata akan melakukan lempar ke dalam ataupun Nuno Mendes sambil ancang-ancang sedelakan langsung ke dalam kotak penalti. Top gol pertandingan. Oh, masih melambung saudara-saudara, masih melambung tendangan yang keras didapatkan Bruno dari daerah kotak penalti, tetapi sayang masih melambung dalam hati Camilo Vargas, penjaga gawang yang sudah cukup senior dan berusia 37 tahun, dengan tenang saja menghadang ataupun membiarkan bola yang dilepaskan oleh Jogo Felix tadi. Agar demikian, belum berapa kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Walaupun tadi tendangannya berada pada posisi kotak penalti, tapi sayang belum berhasil. Kini kembali serangan dibangun kubu kesebelasan Kolombia, kuasa bola sebelumnya John Arias. John Arias tarik ke belakang, dia dibayang-bayangi dalam belakang kapten Ronaldo, mundur ke belakang dia kepada John Lukumi. Lukumi ataupun kepada sekannya Jemro Erjabu, sambil kepada John Cordova, sodorkan bola pendek dia, kuasa sebelumnya ada di samping ke Luis Diaz. Luis Diaz berikan bola pendek lagi, masih di rahnya sendiri permainkan bola dari sambil mencari kon yang berdiri bebas, melarak lidi ke kanan dan ke kiri sambil memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Ya, kita nantikan, masih dikuasai sepenuhnya bola tadi oleh pemain belakang kesebelasan Kolombia, melebar ke sektor kanan, ada John Arias di situ. John Arias umpan pendek saja ke tengah, gerak tubuh sudah tidak putar kering sebentar, kini umpan ke sektor kiri, ada Davidson Saxon sana yang mencoba menghadang bola, tetapi kali ini bola diburu oleh pemain-pemain Portugal, kuasai lagi pemain-pemain Kolombia, masih di sektor lingkaran tengah daratnya sendiri, kini mencoba menggiring bola, malah di garis tengah sudah kemasakan dikirimkan, ada Jefferson mundur ke belakang lagi, berikan bola pendek dia, cepat lagi brotor ke kotak penalti, ada Lewis, ataupun menggiring bola mendekati kotak penalti dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan
2: Portugal melebar ke tengah lagi, mendekati kotak penalti. Ada tim besar yang lepas, ada tim pun Cordoba langsung bergawan, berbahaya. Gerasi besar lepas tembakan, oh dihadang lagi. Dan kedua kalinya, tetapi memang cukup rapat saudara-saudara, pertahanan Portugal berlapis-lapis saudara-saudara sehingga sulit ditembus, dan bersama lagi terjadi pelanggaran kami kira, ya nomor 18 Pedro Neto melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Colombia James Rodriguez. Ya, dengan demikian dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit Ali Reza Fagani. Kita nantikan, ambil ancang-ancang, Felix sudah ke depan, mencoba mengiring bola dia. Oh, maksudnya umpan teroboskan kepada dua pemain kesebelasan Kolombia yang berada di daerah kotak penalti. Tapi sayang bola tadi memang lebih dulu dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal. Saudara-saudara, 43 menit 54 detik, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Apakah Portugal yang bisa menekan pertandingan ataukah sebaliknya Kolombia? Saudara-saudara, yang jelas dua tim ini berebut posisi juara grup, karena hingga saat ini memang Kolombia masih unggul dengan 7 poin, sementara Portugal berada di peringkat kedua grup K ini dengan nilai 5. Dengan demikian, andai kata Portugal bermain imbang, tentu saja Kolombia akan tampil sebagai juara grup. Tapi jika Portugal menang, tentu saja Portugal yang akan menjadi juara grup. Kita nantikan. Ini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Portugal, berkasi menuju tanah dia. Ah, kali ini bolanya lepas di preset Gina, berganti tekanan. Ini Kolombia, namun salah umpannya saudara-saudara, dihadang dari belakang oleh pemain-pemain belakang Portugal, berkasi kuasa bola sebelumnya. Jadi ada Cancelo, Cancelo salah umpannya. Dalam pelatang gini, Kolombia mencoba mengirim bola cepat ke Lusigasnya. Ada John Arias, John Arias berputar-putar masih dalam kotak tadi. Menurut mereka, satu tendangan keras dilepaskan oleh Gustavo Huerta, persis jatuh di pelukan penjaga gawang Diego Costa. Saudara, kini berganti tekanan. Bola Portugal mencoba mengirim bola merangsek ke dalam kotak penalti, tetapi bolanya dihentikan dengan cepat tadi oleh pemain belakang yaitu John Lukumi. Lukumi langsung kirimkan ke depan, berganti tekanan. Kini Kolombia mencoba membangun serangan cepat dia dari sektor rusuk kanan jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Ada di serangan yaitu John Luis ataupun Sanchez, berputar-putar dia mencari orang tembak. Jelas mustahilnya mendekati kotak penalti, langsung melencang. Oh sayang, tembakannya melenceng di sebelah kanan tiang gawang Diego Costa, ya penjaga gawang yang masih cukup muda, baru berusia 26 tahun. Diperhatikan saja, hanya membersihkan out gawang. Tendang nampaknya penjaga gawang Diego Costa ini, sambil memberikan aba-aba agar maju teman-temannya ke depan. Sudah dilakukan lambung tinggi melewati garis tengah sudah, yang dituju adalah kapten Cristiano Ronaldo. Tetapi kali ini kandas kaki lawan, kuasai Lukumi. Dunia maksudnya kembali sekali kepada Lukumi ini, mundur ke belakang lagi dia, masih di lingkaran tinggi. Gerak timus sedaknya kirimkan kepada kapten James Rodriguez. Gerak timus sedaknya masih kita kedik sebentarnya, bermain di lingkaran tengah, umpan ke sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Portugal. Ada John di situ atau Moscani, Luis Diaz, Luis Diaz berkata kembali begitu belakang, lepas tembakan menuju tengah. Ah, dihadang lagi saudara-saudara oleh pemain belakang Vitinha. Vitinha langsung kirimkan ke depan, cepat mengirim bola, berganti tekanan Portugal. 1, 2, 3, 4, 5 pemain mencoba merasuk ke daerah lawan, masih di kuasa sana. Gerak Luis Diaznya melebar ke sini kiri kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes tarik ke belakang lagi, gerak Luis Diaz tinggal mereka di kotak penalti. Ah, tarik lagi ke sebelah kiri, ada Mendes di situ, mundur ke belakang kepada Cristiano, lepas tembakan. Tetapi tendangan Cristiano Ronaldo tidak berhasil, dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Kolombia. Kini Kolombia membangun serangan cepat dan menggiring bola mendekati daerah kotak final, diberikan bola pendek saja dia kepada sahabat keren di sana, apa John Arias ataupun juga Elias Diaz, masih mundur ke belakang, kerjasama lagi di kedekatannya, mencoba melakukan kepada Diego Macado, mendekati daerah kotak final lawan, berikan pendek kepada dia. Kotak kedekatan di bandai dua pemain Portugal dekat kotak penalti di sektor bek kiri pertahanan kesebelasan Portugal, mundur ke belakang lagi, kuasai sebelumnya saudara-saudara, terus mengurung pertahanan Portugal. Gerak Lucas dia lepas tendangan tawan, oh ditinggal oleh penjaga gawang Diego Costa. Namun datang serangan lagi, tapi kali lipat tadi tiga jalan. Kini berganti Portugal mencoba mengkutkan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan, mereka di dalam mengganti terbagi, masih berproses saja. Kutak kali sebenarnya angkat gawang lepas, tidak berhasil saudara-saudara. Nampaknya Ronaldo kali ini memang tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk bebas menghadang bola ataupun melakukan shooting, karena setiap kali Ronaldo memegang bola langsung dua pemain menggergapnya dan lagi gagal. Ini berkat tekanan kami pemain Kolombia, terus merobek setekanan pertahanan. pertahanan Portugal. Kutekan di Sintaria, kapten kesebelasan Rodriguez. Mundur lagi ke belakang dia, kerja sama di gajah Kodoba. Langsung pulih kawan, membentuk belah. Ternyata kali ini, kami lihat, bersamaan terjadinya satu shooting yang lepas tadi, dilepaskan oleh kapten James Rodriguez dari Kolombia. Dan wasit yang memimpin pertandingan, saudara-saudara, Ali Reza Fagani, membunyikan huruf panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 0-0 alias kacamata. Dan pertandingan Kolombia melawan Portugal cukup bersih, saudara-saudara, tidak ada tambahan waktu dan hanya 45 menit waktu normal. Baiklah, saudara Begar, kembali kita mengikuti ulasan jalannya pertandingan babak yang pertama Kolombia berhadapan dengan Portugal bersama rekan-rekan kami Bung Rudi dan tentunya pengamat sepak bola kita Bung Estu. Silakan.

0: Baik, pendengar, telah kita ikuti jalannya pertandingan babak pertama antara Kolombia dan Portugal, berakhir imbang 0-0 tanpa gol baik dari Kolombia ataupun Portugal. Pertandingan cukup menarik, cukup ketat, dan untuk membahasnya, Bung Estu, apa yang Anda saksikan atau Anda evaluasi dari babak pertama tanpa gol tetapi penguasaan bola memang lebih cenderung dikuasai oleh Kolombia dan beberapa kali peluang itu tercipta, Bung Estu?
1: Ya, sebenarnya harapannya gol tercipta ya di babak pertama tadi. Yeah. Beberapa kali on goal-nya cukup bagus sekali. Yang pasti after setelah hydration break atau jeda minum tadi, ada beberapa hal yang menarik. Jadi Ronaldo mulai bisa lepas mendapatkan suplai-suplai bola dari rekan-rekannya. Walaupun memang lini tengah dan lini belakang dari Kolombia cukup disiplin menjaga Ronaldo tidak mendapatkan celah yang luas ya. Termasuk di menit ke-31 tadi jebakan offside dari pemain dari Kolombia buat Ronaldo ketika dapat umpan yang bagus dari Joao Felix gagal maksimal lalu offside gitu. Dan yang menarik adalah sebenarnya mulai menit 35 sampai menit ke hampir ke 40 atau 41 itu sebenarnya Portugal sempat menguasai keadaannya beberapa kali tendangan, bahkan kalau dicatat di sejak menit ke 35 sampai ke menit 40 atau 41 tadi itu langsung ada 4, jadi 4 shoot ya, walaupun on goalnya cuma 1, tetapi memang belum menghasilkan gol. Tetapi di momen itu juga Kolombia sedikit mandek, tetapi menit ke 42 Kolombia keluar dari tekanan, bahkan kalau bisa dikatakan dari menit ke 42 sampai menit ke 45 mereka mendapatkan 5 shoot dengan 3 on goal. Artinya Kolombia tertekan sekitar 3 atau 4 menit lalu mereka bangkit dan mendapat serangan, bahkan salah satu serangan tadi yang dilakukan oleh James Rodriguez berhasil dimentahkan menjaga gawang dari Portugal. Ini pertandingan ini cukup seru sebenarnya, cukup seru dengan banyaknya shoot on goal, bahkan kalau bicara shootnya saja mencapai 13 dan juga 9. Artinya dua tim ini mencetak 22 shoot di lebih dari 5. Walaupun mungkin efektivitas on goal-nya tidak terlalu banyak. Lalu yang menarik lagi adalah ketika shooting di kotak 16 atau di inside di box ya, di kotak 16 itu ada 7 yang dilakukan oleh para pemain Kolombia. Artinya ini para pemain Kolombia memang misi untuk menghindari Kroasia sangat kentara sekali, itu yang terjadi. Dan lalu di sini free kicknya ada 4 dan juga 3, sedangkan untuk touch di kotak 16 itu memang Kolombia kelihatan sekali mereka unggul dengan 14 kali touch sentuhan di kotak 16, di kotak penalti, dan juga lawannya 8, Portugal 8. Artinya memang Kolombia sejauh ini memang lebih agresif, lebih punya energi menyerang lebih baik dibandingkan Portugal sahaja sekali dua kali. Tapi yang jadi catatan saya adalah bermainnya Santiago Arias di sisi kanan mereka, yaitu yang digantikan adalah Daniel Munoz, ternyata tidak beda jauh dengan pergerakan Daniel Munoz yang sangat agresif ya di sisinya di sisi kanan penyerangan mereka. Artinya tidak berkurang, wajar ketika dua pertandingan terakhir Daniel Munoz selalu cetak gol, bahkan dia menjadi salah satu pemain yang cukup penting walaupun dicadangkan di pertandingan ini, tapi ternyata gantinya Santiago Arias juga cukup baik. Lalu di tengah ada Jefferson Terma dan juga John Arias, ini sangat disiplin menutup celah yang coba diciptakan dari Ronaldo. Bahkan dia beberapa kali melakukan marking cukup bagus, walaupun Portugal dengan Joao Felix dan juga Bruno Fernandes, terutama Bruno Fernandes mulai muncul lagi di setelah hydration break tadi. Yeah. Bahkan salah satu tendangan tadi berhasil ditendangkan keras di menit ke-39 tadi, tapi masih ditepis oleh kiper dari Kolombia. Dan menurut saya pergerakan Bruno Fernandes sudah mulai bagus, dan kolektivitas mereka ketika mereka sulit untuk melakukan shooting di kotak 16 atau di area terdekat dengan pertahanan atau gawang Kolombia, mereka membuang bola keluar lalu tadi diakhiri dengan sepakan keras dari Ruben Neves dari luar kotak penalti. Walaupun masih belum menghasilkan gol ya, atau masih kosong-kosong. Tapi catatan menarik lagi adalah bahwa sepanjang pertandingan di babak pertama ini agresivitas atau tempo tinggi diperagakan dua tim. Kolombia mungkin di akhir-akhir unggul ball position, tapi overall sepanjang babak pertama sebenarnya Portugal yang lebih unggul ball position. Jadi menyatakan sekali bahwa Portugal berusaha untuk mendelay, sedikit mendelay permainan agar agresivitas para pemain Kolombia ini menurun, dan itu memang sempat terjadi di awal apa di menjelang 45 atau menjelang menit 45 atau sekitar mulai menit ke 38 39 dilakukan itu. Tetapi memang Kolombia setelah itu di menit ke 42 sampai 40, sampai pertambahan 3 plus 3 tadi ya, 3 menit mereka balik lagi melakukan serangan. Jadi hai, ini dua tim ini sama-sama gigihnya, terutama Kolombia dalam menyerang dan ya, Portugal dalam mendelay permainan.
0: Ya, kita terima dulu pendengar ini, Bung Esti ya. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi, Bung Budi.
0: Iya, salam olahraga Pak Andi. Gimana menurut Anda nih Pak, babak pertama dan harapan Anda nanti di babak kedua Pak?
2: Ya, saya rasa di babak kedua nanti akan tercipta gol gitu ya, Portugal gitu ya, karena kali ini, karena kalau misalnya bertemu dengan Kroasia nanti di babak apa di fase 32 knockout gitu ya, mungkin agak ini gitu tipis peluangnya Portugal bisa mengalahkan Kroasia gitu, Bung Rudi.
0: Okay.
2: Tapi satu kebanggaan ini istilahnya, Uzbekistan saat ini di tempat yang
0: unggul,
2: di grup yang sama masih unggul dengan 1-0 Pak Komo ya. Jadi ini membuka peluang salah satu wakil Asia Iran gitu.
0: Iya.
2: Jadi saya kira itu dulu ya.
0: Baik, terima kasih Pak Andi untuk partisipasinya. Baik, Bung Estu, kita ke reporter dulu, nanti baru kita akan lanjutkan kembali ya. Ini ada kabar menarik dari Purwokerto, di mana pagi ini ratusan warga Banyumas memadati alun-alun Purwokerto untuk nonton dan dengar bareng pertandingan Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Fahriansyah dari Purwokerto melaporkan. Ya, silakan Fahriansyah.
3: Ya, baik pendengar, pagi ini antusiasme warga Banyumas tampak memadati alun-alun Purwokerto untuk menyaksikan bersama laga Piala Dunia 2026 antara Kolombia melawan Portugal bersama RRI Purwokerto. Acara nonton dan dengar bareng ini juga turut dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Bapak Mistam, serta anggota Komisi 7 DPR RRI, Ibu Siti Mukarromah. Selain itu, acara ini juga turut dimeriahkan oleh berbagai komunitas, mulai dari NPCI, Pertuni, dan juga komunitas olahraga yang ada di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Warga Banyumas juga nampak antusias menghadiri acara ini sejak pukul 5 pagi dengan atribut jersey tim kebanggaan mereka, seperti salah satunya penonton asal Banyumas, Raffi, yang mendukung tim Portugal dalam laga kali ini karena ada salah satu pemain kebanggaannya, yaitu Cristiano Ronaldo. Dan berikut wawancara saya bersama dengan Raffi.
4: Ya, Mas Raffi, ini kan ada nobar nih Mas antara Kolombia dan Portugal. Tapi penting mana dulu nih Mas? Portugal, Mas. Saya Pak Umar berat, Cristiano Ronaldo aja. Oh, untuk penonton Mas Cristiano Ronaldo aja Mas. Ini memang Mas Raffi, ini memang selalu mengikuti nobar-nobar di alun-alun ini atau memang baru kali ini Mas?
5: Ya, nobar-nobar yang tak sering sih. Biasanya nonton Persija di nobar bersama aja Purwokerto. Mas Raffi juga ada juga apa, Ferdinand. Cristiano Ronaldo aja juga sih.
3: Ya pendengar, acara nobar ini juga dimeriahkan oleh warga yang sedang berolahraga di sekitar area CFD Alun-Alun Purwokerto. Mengingat CFD di Alun-Alun Purwokerto ini juga menjadi kegiatan rutin bagi warga Banyumas. Dan juga warga Banyumas juga berharap acara serupa seperti ini akan dapat diselenggarakan pada laga lainnya hingga final Piala Dunia 2026 mendatang. Itu tadi laporan saya dari Alun-Alun Purwokerto, Fahrian Syah melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Fahri untuk laporan Anda. Sekaligus kita memberikan salam ini, Bung Estu, didengar langsung di Alun-Alun Purwokerto ini. Banyak warga di sana yang memadati, nonton dan dengar bareng apa yang terjadi di Miami Stadium antara Kolombia menghadapi Portugal. Baik, Bu Gestu, nanti kira-kira akankah ada rotasi pemain baik dari Portugal ataupun Kolombia kalau memang melihat skema yang dimainkan di babak pertama masih terjadi kebuntuan ini?
1: Kalau saya melihat kedua tim ini masih akan menyimpan pemain-pemain cadangan mereka ya di kondisi seperti ini. Tapi kemungkinan Daniel Munoz akan dimainkan akan ada gitu. Entah dia dimainkan sebagai pengganti Santiago Arias di sisi kanan atau justru disusupkan ke tengah menggantikan salah satu dari pemain di tengah mereka, atau mungkin menarik salah satu penyerang mereka. Mungkin bisa jadi James yang akan ditarik, mungkin bisa jadi. Tapi juga bisa jadi Luis Diaz akan ditarik dengan memainkan Munoz. Tapi Munoz ini salah satu pemain yang menurut saya jadi kunci dari Kolombia di dua pertandingan terakhir. Di luar dia tidak gol, tapi dia pergerakannya cukup bagus sebagai fullback kanan. Tapi dia sangat winger sekali cara bermainnya gitu. Dan ini menurut saya cukup bagus. Lalu dari Portugal masih punya Leao di sana. Leao ini salah satu pemain yang bisa dikatakan super sub ya. Walaupun memang dalam tanda kutip dia tertutupin oleh Ronaldo di sini, tapi bisa jadi dia akan dimainkan. Dan ini menurut saya sangat wajar kalau memainkan Leao. Entah yang diganti Wao Felix atau siapa di sini, tapi ini cukup menurut saya dari salah satu pilihan. Kalau ingin lebih agresif lagi Portugal, karena sejauh ini agresivitas Portugal memang jauh dikalah dibandingkan Kolombia.
0: Yeah.
1: Nah, lini depan mereka belum mendapatkan ruang yang lebih gitu ya, ruang yang apa bisa dikatakan berbeda dengan lawannya yang lebih cenderung terbuka gitu. Tapi memang butuh pemain yang bisa membuat kondisi berbeda dan membuat Ronaldo ini mendapatkan ruang-ruang kosong lagi. Walaupun di sana tampaknya tadi dipersiapkan Diego Dalot ya. Diego Dalot ini pemain bertahan tapi cenderung memang lebih menyerang. Tapi kalau dilihat dari ball position, menurut saya sudah benar Portugal melakukan hal seperti itu. Mereka harus diuji kesabarannya. Tapi ketika mereka harus memberikan ruang kepada Ronaldo harus diberi ruang lebih lagi, itu mungkin jadi salah satu solusinya. Ronaldo tidak bisa mencetak gol, tapi ketika dia pergerakan, dia diberi ruang lebih, dia memberikan terobosan gerakannya, itu akan menjadi baik.
0: Sebenarnya itu tadi terlihat ya di babak pertama ya, bagaimana pemain-pemain Portugal mendapatkan ruang yang kosong ketika Ronaldo dijaga ketat seperti itu.
1: Iya, jadi di menit baru menit ke-22 sebenarnya ya. Ronaldo baru mendapatkan bola enak lah ya. Seperti itu. Tapi overall dengan dalam tanda kutip bahayanya Ronaldo, mereka konsentrasi ke Ronaldo lebih, ini bisa sebenarnya membuka celah ke ruang yang lain. Tetapi pemain Kolombia juga saya apresiasi sekali buat dua pemain antara John Arias dan juga James Otelma. Dia bergantian itu menjaga, memarking atau mengawasi Ronaldo. Sebenarnya tidak sepenuhnya konsentrasi ke Ronaldo, karena ada pemain yang bergantian untuk dipasangkan untuk menjaga pemain ini. Jadi menurut saya ini cukup bagus ya, si Nestor sebagai pelatih memberikan apa ya istilahnya instruksi untuk Ronaldo mungkin di marking, tapi tidak ada satu pemain yang dedicated gitu. Jadi ada dua atau tiga pemain dedicated di sini. Dan kelihatan tadi ketika John Arias membantu sisinya Santiago Arias, sekarang Lerma yang menjaga Ronaldo ataupun Gustavo yang menjaga Ronaldo. Jadi menurut saya ini

0: baik, dan ini menurut saya jadi salah satu bisa jadi senjata para pemain Kolombia kalau mereka terus menghujani apa shoot on goal atau shoot dari kotak 16. Tetapi ada celah-celah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para pemain Portugal ketika pemain-pemain Kolombia ini asik menyerang. Nah, ini mungkin salah satu yang harus diwaspadai adalah peran dari dua tadi tiga pemain tengah mereka, terutama untuk Arias, John Arias dan juga Jefferson Lerma. Dan dua ini pemain ini harus dipancing untuk keluar agar tidak ada celah terakhir itu bisa dilewati dengan baik. Dan sepertinya pemain 15 ini yang dimainin
1: adalah Neves. Neves. Yeah. Dalot juga katanya akan diturunkan ini babak kedua ini ya.
0: Iya, Joao Neves ini tipenya ini gelandang, siapa yang digantikan kita tunggu. Mm-hmm. Yang pasti ada Diogo Dalot, ada Neves. Dua pemain yang sepertinya akan diharapkan untuk bisa lebih menyerang ya dari Portugal. Dan tampaknya Ruben Neves yang digantikan oleh dan Diogo Dalot ini adalah fullback yang ya seperti Daniel Munoz sih, rajin sekali melakukan penyerangan ke depan. Digantinya dua pemain ini sepertinya intensitas serangan mulai ditingkatkan lagi, terutama untuk dari sisinya dari sisi si Neves ya. Dan Diogo Dalot sepertinya yang akan bertugas untuk menjadi pengisi penyerangan itu. Jadi menurut saya ini cukup menarik dengan masuknya Diogo Dalot ini.
1: Baik. Artinya kita tunggu nanti bagaimana hasil babak kedua dan sekaligus kita akan memberikan kesempatan kembali kepada Senti Hilmansyah dan Bung Yanto Prawiro untuk memandu jalannya pertandingan babak kedua. Silakan Bung Yanto dan Bung Senti.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak kedua pertandingan antara Portugal versus Kolombia sudah dimulai. Kali ini Portugal beralih ke sebelah kiri kami, sedangkan Kolombia berada di sebelah kanan kami. Dan kali ini bola dikuasai penuh oleh Portugal. Arahkan lagi ke sebelah kiri, kali ini para pemain dari tim Portugal ke tengah kepada Neves. Masih kali ini para pemain dari tim Portugal coba merasa kali ini ke depan. Darahkan kepada Portugal, kepada Cristiano Ronaldo. Coba kali ini sebarkan lagi ke sebelah kanan. Arahkan ke sebelah kanan tadi, maksudnya kepada Neto. Kembali kali ini kepada Dalot. Dalot yang masuk di babak kedua, umpan ke sebelah kanan kepada Neto. Neto kali ini merangsek terus. Coba tadi maksudnya ingin mengarahkan bola ke tengah, tetapi sayang memang pergerakan dari pemain Chelsea ini tidak mau ataupun tidak masuk tadi ke dalam kotak penalti, sehingga skor masih 0-0 di babak kedua ini. Memasuki menit 46, Kolombia masih mengenakan jersey berwarna kuning, celana biru, kaos kaki putih. Sedangkan kali ini bola dilambungkan ke depan, yang dimaksud tadi adalah pemain depannya ini John Cordoba, tetapi diambil lagi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini bola masih di tengah, James ataupun pemain tengah dari tim Kolombia tadi, Puerta ke sebelah kanan lagi kali ini. Coba lagi Santiago Arias tadi, tenang-tenang saja ke tengah kepada Lerma. Lerma lompat lambung ke sebelah Dias. Kali ini dari sebelah kiri coba menusuk kali ini Dias ke tengah, kembali kepada James Rodriguez. Masih kali ini para pemain dari tim Kolombia kali ini ke tengah, masih santai-santai saja mengurung pertahanan dari tim Portugal. Ke sebelah kanan kali ini kepada Santiago Arias, bermain 1-2 bersama Puerta ke tengah kotak penalti. Menusuk tadi hampir saja satu pemain, John Arias tadi menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain tadi dari tim Kolombia. Tendangan bebas sudah dilakukan Portugal kali ini dari belakang. Coba lagi arahkan ke depan dari kiri kali ini, masih pemain Portugal Renato Veiga. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, maksudnya ke tengah kali ini para pemain dari Portugal. Back pass lagi kepada Ruben Dias, arahkan ke depan kepada Ronaldo. Kali ini Ronaldo mencoba menguasai bola, tetapi bermain-main tadi bersama satu pemain Kolombia dari sebelah kanan, mengitari badan tadi Ronaldo, sehingga pelanggaran saja dilakukan oleh Cristiano Ronaldo, mega bintang dari Portugal ini. Dari tengah kali ini Kolombia melalui Jefferson Lerma, masih kali ini para pemain dari Kolombia coba alihkan ke sebelah kanan, ditunggu tadi oleh Santiago Arias. Masih kali ini John Arias bermain 1-2 lagi kembali. Puerta kali ini dari sebelah tengah, umpan lagi ke sebelah kiri jauh kepada pemain nomor 22 Macado.

0: Kali ini kepada Diaz, oper lagi ke tengah, Huerta coba bersama James Rodriguez. Huerta kali ini, James Rodriguez lagi kembali kapten kesebelasan ke sebelah kiri dari Diaz kali ini, dihadang oleh Cancelo, pemain dari Portugal. Coba kali ini maksudnya tadi, diumpan kepada James Rodriguez, tetapi balik lagi kali ini kepada Huerta. Huerta kutak-atik bola sebentar, arahkan kepada James Rodriguez. Kali ini coba menusuk ke depan, tetapi masih ada penjagaan yang baik tadi dari para pemain Portugal. Arahkan dari sebelah kiri kali ini, ke tengah lagi kali para pemain dari Kolombia. Coba main 1-2 kali ini kepada Lerma. Lerma diusir tadi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini masih Kolombia dari tengah. Huerta coba tadi maksudnya memberikan umpan ke depan, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh pemain Portugal. Diambil kali ini oleh Bruno Fernandes kepada Cristiano Ronaldo. Kali ini kepada Joao Felix, tetapi pelanggaran tadi dilakukan terhadap Joao Felix dan juga Bruno Fernandes yang terjegal tadi pergerakannya oleh Davinson Sanchez, sehingga wasit meniupkan peluit tanda pelanggaran untuk tim Portugal. Pergerakan yang tadi dilakukan oleh Joao Felix bersama Bruno Fernandes, maksudnya ingin menusuk dari tengah, tapi dijegal tadi sekali lagi oleh Sanchez. Menit 49, skor masih 0-0 kali ini Portugal. Neves dari tengah, umpan lagi kepada Ruben Dias. Masih bermain-main kali ini dari sebelah kanan. Bahaya tadi Dalot. Kali ini Dalot mampu melewati satu permainan tadi dari pemain Portugal. Neves kali ini terbangkan ke sebelah kiri, dorong lagi kali ini kepada Vega. Vega ke sebelah kiri lagi kepada tadi pemain dari Portugal, Mendes. Kali ini dari sebelah kiri Cristiano Ronaldo mencoba tadi melewati satu pemain dari Kolombia, tetapi masih kokoh kali ini para pemain Kolombia dari sebelah kanan, berlari dengan kencang, di body tadi oleh Mendes. Bukan sebuah pelanggaran tadi, meskipun terjatuh satu pemain dari Kolombia, Bruno Fernandes. Kali ini Portugal dari tengah kembali, masih anak-anak dari Portugal. Arahkan ke sebelah kiri kepada Cristiano Ronaldo. Ke tengah lagi kepada Vitinha. Kali ini Vitinha menggiring bola. Coba umpan lagi ke sebelah kanan kepada Dalot. Dalot kali ini ke sebelah kanan kembali kepada Neto. Bermain 1-2 kali ini ke tengah. Masih kali ini Vitinha. Coba lagi geser lagi ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes mencari kawan. Ke tengah kepada Vitinha, masih didekati satu pemain dari Kolombia. Kali ini Vitinha mencari kawan kali ini. Arahkan ke sebelah kanan kali ini Neto. Kosong, didekati satu pemain dari Kolombia. Balik lagi ke belakang kepada Lot. Umpan ke Lot, berarti sundulan tadi yang dilakukan oleh Joao Felix, tetapi memang arahnya belum menemui sasaran, sehingga agak sedikit melambung dari mistar gawang dari penjagaan Camilo Vargas tadi. Sebuah peluang dan cukup bisa menggetarkan juga pertahanan dari Kolombia, tetapi belum mengubah skor 0-0 di awal-awal babak pertama ini. Tendangan gawang sudah dilakukan pendek tadi ke depan. Kali ini 7 dari sebelah kiri, John Lukumi. Santai-santai saja Lukumi. Arahkan ke sebelah kanannya kali ini kepada duetnya Sanchez di lini belakang. Masih Sanchez, coba ke tengah lagi kepada Jefferson Lerma. Masih Lerma kali ini mencari kawan. Ke depan yang masuk adalah tadi John Arias. Kali ini masih para pemain dari tim Kolombia. Kesebenarnya ke Puerta. Puerta kebalikan kepada James Rodriguez. Mencari kawan, arahkan ke sebelah kiri tadi, diikuti oleh Macado. Umpan lagi back pass jauh kepada Lukumi kali ini. Para pemain Kolombia lebih baik menenangkan dulu tempo, sehingga dibalikan ke pertahanan sendiri kali ini. Dari belakang tadi John Arias, back pass jauh kepada Sanchez. Sanchez kali ini ke belakang kembali. Masih Camilo Vargas, kiper dari tim Kolombia, meminta para pemainnya agar lebih meminta bola lagi. Umpan ke depan ini masuk tadi adalah Cordoba. Berduel tadi dimenangkan kali ini oleh para pemain Kolombia dari tengah. Pemain tadi Jefferson Lerma alahkan lagi ke sebelah kanan kepada Santiago Arias. Tahan sejenak kali, balik lagi ke sebelah kirinya kali ini. Masih para pemain dari Kolombia mencoba kali ini merangsek tadi, tetapi dibalikan kembali kepada Davinson ataupun Sanchez tadi. Arahkan ke belakang, coba lagi para pemain dari pemain Kolombia kali ini. Ke belakang lagi kepada Lukumi. Lukumi arahkan ke depan kali ini. Sosong pemain Kolombia berbahaya, diambil satu ataupun dua pemain Portugal. Masih Cordoba, coba maksudnya tadi back pass ke belakang, tetapi dicuri lagi-lagi oleh para pemain Kolombia dari sebelah kanan. John Arias kali ini. John Arias menggiring bola ke tengah lagi kepada Lerma. Coba dibantu tadi oleh para pemain Kolombia lainnya, dicuri oleh Bruno Fernandes hingga ke belakang kembali. Kali ini anak-anak dari Portugal coba serangan balik kali ini cepat dari sebelah kiri. Berbahaya kali ini Neves. Coba lagi ke tengah, berbahaya kali, kosong. Oh, dibaca dengan baik tadi John Lukumi. memotong bola yang masukkan umpan kepada Cristiano Ronaldo sehingga belum mengubah skor dari 0-0 ini. Serangan balikan ini justru dilakukan oleh Kolombia kembali. Cordoba dari tengah kali ini arahkan kepada Huerta ataupun James Rodriguez, kapten kesebelasan dari Kolombia, meminta para pemain lainnya agar lebih merapat, meminta bola kali ini James Rodriguez. Huerta kembali arahkan lagi ke sebelah kanan, coba kali ini dari sebelah kanan John Arias, back pass jauh kepada Santiago Arias yang sama memang namanya Arias ini. Arias lagi kali ini, Arias yang satunya lagi adalah John Arias, back pass lagi jauh kali ini kepada Davidson Sanchez, masih dari belakang para pemain Kolombia ke sebelah kanan lagi kepada Arias. Santiago Arias kepada James Rodriguez, bermain-main kali ini masih di tengah, coba umpan ke dalam kotak penalti berbahaya, arahkan ke sebelah kiri kali ini Dias. Dias kali ini dihadapi satu pemain dalot, ya ini ada Portugal, umpan ke belakang, disapu tadi, didapatkan lagi oleh para pemain Kolombia. Kado kali ini, back pass lagi kepada Lerma, Lerma tengah ke kanan, oh, keras tadi, tetapi masih kokoh penjagaan dari Diogo Costa, kiper dari Portugal. Serangan balikan ini dilakukan oleh Portugal melalui Joao Felix, tetapi dengan baik tadi pemain nomor 23 Sanchez mampu menahan pergerakan dari Joao Felix. Justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain tim dari Kolombia, dari sebelah kiri kepada Dias. Dias mencoba kali ini merangsek lagi ke tengah, arahkan kepada Puerta, Puerta kepada James Rodriguez. Rodriguez kali ini dijegal satu pemain dari Portugal, tapi masih digiring kali ini oleh James Rodriguez ke Puerta, kembali ke tengah kali ini. Cosongkan ini John Arias, John Arias serangan kaki kanan, oh, masih tepat di pelukan Diogo Costa yang secara bertubi-tubi diuji ketangguhannya tadi oleh barisan depan dari Kolombia, tetapi masih konsentrasi penuh Diogo Costa kali ini. Kita nantikan skor masih 0-0 pertandingan yang dilaksanakan di Stadion Miami ini. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Portugal dari belakang, masih kali ini anak-anak dari Portugal. Sebelahkan ke sebelah kanan tadi pemain nomor 3 ataupun Ruben Dias kali ini, pemain asal Manchester City. Ke sebelah kirinya Renato Vega, masih kali ini dari tengah, coba Neves, Neves ataupun Pitinha, giring sebentar, arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Dalot. Dalot dioper kali ini ke sebelah kanannya kepada Neto. Neto meminta lagi pergerakannya agar lebih cair lagi. Ruben Dias kali ini gerak kali ini melewati garis tengah Vega. Vega kali ini membantu serangan, berbahaya kali ini kepada Pitinha. Umpan lagi kepada Vega, Vega ke sebelah kiri kepada Mendes, Mendes dikati oleh satu pemain dari Kolombia, back pass lagi kali ini kepada Vega, Vega avalasi para pemain dari tim Portugal, bermain 1-2 kali ini Neves bersama Vitinha, lagi-lagi terus bermain-main kali ini para pemain Portugal, Vitinha ataupun Neves tadi ke tengah lagi kepada Neto. Neto bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo, tapi Vitinha lebih mengarahkan lagi ke tengah kali ini. Vitinha melihat ke sebelah kiri ada kali ini Vega, Vega yang membantu serangan jauh kali ini ke sebelah kiri, ada kali kepada Mendes, Mendes kali ini coba menusuk, bermain 1-2 dalam kotak penalti. Wah, Felix tendanganlah, masih lagi-lagi terbentur oleh Sanchez tadi, sayang sekali belum berbuah atau gol bagi Kolombia, maksud kami Portugal. Sanchez tadi buang bola dan dituju adalah ke depan, apakah tadi Cordoba, Cordoba berduel namun dimenangkan oleh Ruben Dias. Bermain-main kali ini demi pertahanan sendiri, baik sekali tadi melewati sergapan yang dilakukan oleh James Rodriguez dari sebelah kiri kali ini. Anak-anak dari pelatih asuhan Roberto Martinez ini kali ini, masih kali ini para pemain dari tim Portugal arahkan ke sebelah kanan pada Neto. Kali ini Neto tahan sebentar, kontrol dengan kaki kiri-kirinya Neto, balikan ke belakang kepada Dalot. Dalot kali ini meminta para pemain lainnya agar lebih dekat lagi, masih kali ini Neves umpan lagi ke belakang kepada Ruben Dias, bermain lagi, bermain 1-2, disergap tadi oleh satu pemain dari Kolombia, tetapi back pass saja jauh kepada Diogo Costa, kiper dari tim Portugal ini. Vega kali ini menguasai bola, Ruben Dias dari sebelah kanan, masih dari tengah, mendekati tengah bidang pertandingan, arahkan ke sebelah kiri kali ini yang dituju adalah tadi pemain dari Portugal, tapi kali ini Mendes ke tengah lagi, coba menggiring bola kali ini kepada Ruben Dias. Ruben Dias jauh kali ini membantu serangan, coba arahkan ke sebelah kanan kali ini kepada Neto, disergap satu pemain dari Kolombia, masih menahan bola ke tengah kembali kali ini, di sliding tadi oleh satu pemain dari Kolombia, tetapi kali ini masih bisa dikuasai ke Wah Felix dari sebelah kiri. Wah Felix mencari kawan, umpan ke dalam kotak penalti. Yang dicari tadi adalah Cristiano Ronaldo, tetapi pemain yang juga Anasar ini sayang sekali memang tidak menemui tadi pergerakan dari Ronaldo juga, yang memang sudah menunggu di dalam kotak kecil dari tim Kolombia. Sudah dilakukan kali ini lemparan oleh kiper dari Kolombia, yaitu Camilo Vargas. Kali ini dikuasai oleh Sanchez, masih kali ini dari tengah Puerta, pemain dari Kolombia, arahkan lagi ke tengah. Kali ini bekerjasama bersama John Rias, masih kali ini dari sebelah kanan Santiago Arias. John Rias kembali kali ini menggiring bola sedikit, kali ini arahkan lagi ke depannya, dan itu adalah James Rodriguez. Bermain 1-2 kali ini James Rodriguez, alihkan ke sebelah kiri, dipotong kali ini Dalot, baik sekali bermain 1-2 Dalot, dan kita nantikan Dalot. Umpan kali ini berbahaya, kalau Felix dalam kotak penalti, di depan kotak penalti, kalau kembali ke kiri, sayang, beribu sayang memang, dan offset juga posisi dari Cristiano Ronaldo yang memang mendapatkan umpan terobosan tadi di dalam kotak penalti dari Joao Felix, tetapi lagi-lagi Cristiano Ronaldo belum menemui peruntungannya, sehingga selain offset, bolanya memang mengarah ke sebelah kiri gawang dari tim Kolombia ini, hingga memasuki menit ke 359 ini, atau hampir memasuki menit 60 ini, pergantian dilakukan oleh Kolombia. Dua pemain ini, Cordoba dan Lerma, digantikan oleh Suarez dan Rios untuk masuk di babak kedua ini, yang membuat kali ini skor juga masih 0-0 hingga memasuki menit ke 60 ini. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan dengan pergantian yang dilakukan di lini depan oleh Kolombia ini. Kali ini pemain-pemain Kolombia dari sebelah kiri coba lagi ke depan, mengarahkan kali ini Machado. Kita nantikan pemain lainnya ke tengah lagi kali ini, masih kali ini Camilo Vargas coba lagi dari belakang, Sanchez ke tengah kali ini, masih para pemain dari Kolombia, pemain nomor 60, arahkan lagi ke tengah kali ini, coba kali ini dari sebelah kanan, masih Santiago Arias, para pemain dari Kolombia, dari belakang lagi kali ini Sanchez, umpan ke depan yang dituju tadi pemain yang baru masuk, tetapi masih bisa diamankan dengan kepala tadi oleh Dalot. Lempar saja kali ini dekat kepada para pemain, umpan ke sebelah kiri kali ini, masih Vega, didekati kali ini kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias coba lagi, arahkan lagi ke sebelah kiri, bermain kali ini lebih ke sebelah kiri Mendes kali ini, maksudnya tadi salah pengertian, justru diambil oleh Santiago Arias kali ini dari tengah, masih para pemain Jefferson 5, arahkan lagi ke tengah kali ini, masih James Rodriguez, digiring kali ini dengan kaki kirinya, kali ini Arias masuk, tendangan kaki, berbahaya tadi, memang pergerakan yang baik tadi Arias, tapi sayang lagi, sayang memang sambaran bola yang memang ditujukan dari Arias ke tengah belum menemui lagi sasaran setelah tadi pemain yang baru masuk di babak kedua ini coba menendang, tapi arahnya masih ke sebelah kiri dari Luis Suarez nampaknya, yang menjadikan skor hingga menit ke 61 ini dan 62 ini menjadi skor 0-0, masih 0-0 hingga menit ke 62 ini kita nantikan. Dan kali ini justru serangan balik dilakukan oleh Kolombia, agak berbahaya kali ini dari sebelah kiri Dias kali ini coba ke tengah, tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Portugal. Dari sebelah kanan Dalot ataupun satu pemain lainnya, Ruben Dias ternyata bisa membangun serangan kembali dari tengah. Kali ini Mendes ataupun Vitinha tadi, arahkan lagi ke sebelah kanannya, terbahaya tadi dan pelanggaran yang dilakukan tadi dari tengah oleh pemain nomor 6 yang baru masuk, yang hingga membuat pelanggaran bagi tim Portugal, dan hingga menit ke 62 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
1: Saudara-saudara, memasuki menit ke 63 babak yang kedua ini, kedua kesebelasan semakin mempercepat tempo permainan. Tentu saja ingin menimbulkan sedikit tackling-tackling agak keras baik dari kubu kesebelasan Portugal maupun kesebelasan Kolombia. Saat ini terjadi tendangan bebas untuk Portugal di sektor lingkaran tengah. Dua pemain Portugal menghadapi bola. Ada kapten kesebelasan Cristiano Ronaldo sekitar 10 meter di luar kotak penalti dan juga pemain nomor 8 Bruno Fernandes langsung turun gawang. Terjadi kok duel di daerah kotak penalti, tapi kali ini bolanya hanya lepas begitu saja jatuh sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas. Itu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 untuk kedua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia. Kini terjadi tendangan gawang. Dinantikan siapakah yang mendapatkan tendangan gawang ini, ataukah penjaga gawang Camilo Vargas atau John Lukumi yang saat ini masih berada di belakang. Sudah dilakukan langsung saja Lukumi ataupun pemain Santiago Arias ini langsung kirimkan ke tengah. Terjadi perebutan, ya, kirimkan kepada kapten kesebelasan, mencoba mengirim bola, merasa kita dipertahankan dekat tadi, gratis maknya tembak-tembakan. Sayang saudara-saudara, tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 25 Luis Suarez tadi masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Portugal sehingga tidak membahayakan gawang lawannya atau gawang Portugal, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kami kira tendangan penjuru karena tadi membentur pemain belakang kesebelasan Portugal, ya, dari sebelah kanan tiang gawang Diogo Costa. Pendek saja lakukan, kirimkan umpan ke depan dia kepada Rodriguez, langsung turun gawang, heading ke gawang. Sayang saudara, heading ataupun sunduran kepala pemain nomor punggung 22 yaitu Diver Mokado jatuh di sebelah kiri tiang gawang Diogo Costa, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Portugal dan belum merubah kedudukan, masih 0-0. Kini Portugal mencoba membangun serangan, tarik ke belakang dia kepada Ruben Dias. Ruben Dias mundur lagi jauh ke belakang kepada Lukumi. Lukumi umpan ke depan, yang dituju adalah Ronaldo ataupun siapa gerangan pemain lainnya di sana. Ada jauh pada pemain Neto, namun kali ini bolanya lepas dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Portugal. Ambil ancang-ancang Ruben Dias, ambil ancang pendek sudah lakukan. Terjadi salah umpan yang kandas sedikit bang-bang Kolombia. Kini membangun serangan cepat dan menggiring bola, merangsek untuk kotak penalti. Berhasil dia masih berputar-putar sambil mencarikan yang bergiring bebas. Umpan ke sektor sebelah kiri, merobek pertahanan sebelah kiri Portugal. Angkat pertama, berbahaya, lepas tembakan. Satu tembakan yang dilepaskan pemain depan Kolombia, J. Arias. Saudara-saudara, pemain nomor 18 John Arias ini ternyata masih membentur pemain belakang dan langsung ditindu saja oleh penjaga gawang Diogo Costa, dan nampaknya serangan demi serangan yang dibangun Kolombia semakin membahayakan lawan. Kini tendangan penjuru dilakukan kapten kesebelasan, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kop duel di sana, tak sendada sejenak, ada pemain Luis Diaz gerak lurus hendaknya mundur ke belakang, lepas tembakan muncul tanah. Satu tembakan keras menjusur tanah dilepaskan oleh pemain Huerta. Gustavo Huerta masih merencing tipis, mungkin hanya sekitar 50 cm di sebelah kanan tiang gawang Diogo Costa. Dan tentu saja serangan yang dibangun pemain-pemain Kolombia sedikit agak membahayakan gawang kesebelasan Portugal karena bertubi-tubi dengan tembakan-tembakan yang keras. Dan baru saja tadi tembakan yang lepas tadi untung saja masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang Diogo Costa. Andai kata tidak, kami kira memang cukup berbahaya. Dengan demikian hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Portugal, saudara-saudara. Hingga saat ini pertandingan masih tetap imbang 0-0 alias kacamata dalam pertandingan memperebutkan juara grup K ini. Ya, bersama dengan kita kami lihat pemain nomor 25 dari Portugal, Luis Suarez nampaknya. Bersama dengan itu terjadi hydration break, dan kami sedikit mencoba berbincang dengan Bung Estu sampai menit ke 24. Nampaknya kedua kesebelasan masih belum mampu menjual gawang lawan. Bagaimana Anda melihat peluang-peluang emas baik Portugal maupun kesebelasan Kolombia?
2: Ada hal baru dari Portugal sebenarnya dengan masuknya Diogo Dalot, terutama dari sisi kanan. Beberapa kali dia bisa memberikan umpan yang cukup bagus ke tengah, lalu mendapatkan bisa membuka ruang di situ. Dan ini sebenarnya tujuannya dengan masuk Dalot adalah memperkuat penyerangan atau memperkuat penyerangan dari sisi kanan mereka, lalu mereka umpan jauh kepada Joao Felix di sisi kiri, memanfaatkan celah ruang kontrol terhadap Ronaldo di situ. Tetapi memang sejauh ini zona marking yang diterapkan para pemain dari Kolombia cukup disiplin, cukup bagus. Di samping itu mereka juga cukup bermain baik di lini tengah mereka. John Arias bermain baik. Pergantian Jefferson Lima kepada Richard Rios adalah pergantian dari DMF kepada central midfielder. Jadi dari gelandang bertahan ke gelandang tengah. Jadi Rios ini diposisikan menjadi gelandang bertahan sebenarnya, walaupun sebenarnya posisinya adalah gelandang tengah. Dan ini sebenarnya sejauh ini cukup efektif karena Rios lebih bugar dalam menghentikan serangan-serangan dari Portugal menuju ke final third mereka. Dan lalu di depan ada pergantian John Kurnuba dengan Luis Suarez. Ini juga menurut saya salah satu pergantian penting karena kita tahu bahwa Luis Suarez adalah dua striker yang selalu dimainkan di dua pertandingan terakhir, dan dia selalu menjadi pembuka celah bagi timnya ketika pemain lain yang menusuk. Ketika waktu itu ketika mereka menang 1-0 melawan Kongo atau Republik Kongo, mereka dua pemain antara Daniel Munoz dan juga Luis Suarez ini menjadi pemain penting karena dia menciptakan asis buat timnya. Dan itu ini sepertinya coba dimanfaatkan walaupun Munoz belum dimainkan. Peran penting bagi Luis Suarez adalah kecepatan dia. Dengan lebih bugar dia pasti punya kecepatan yang lebih baik, dan ini sepertinya akan menjadi menarik kalau memang Portugal juga ikut saling menyerang. Dan sepertinya ada dua pergantian pemain, ada Joao Felix, ada Rafael Leao dan juga Samu Costa. Yang pasti Rafael Leao menggantikan Joao Felix. Ini menambah kecepatan di depan. Kita tahu bahwa Joao Felix adalah pemain yang punya kemampuan. Rafael Leao adalah pemain yang punya kemampuan mencetak gol yang cukup bagus, lalu di golnya cukup bagus. Dan ini bisa menjadi pemecah konsentrasi lini pertahanan dari Portugal, Kolombia sendiri. Karena pastinya meskipun mereka menerapkan zona marking, tapi ada dua pemain dengan kecepatan bagus, ada Ronaldo dan ada Leao, ini konsentrasi mereka tentu akan terbagi. Yang pasti ini pertandingan di babak kedua masih akan seru. Temponya masih akan tinggi seperti di babak pertama tadi. Dan saya harapkan adalah gol tercipta, entah siapapun yang mencetak gol. Tapi memang menghindari Kroasia adalah misi penting dari kedua tim ini. Karena kita tahu bahwa Kolombia pernah kalah di awal tahun dari Kroasia, sedangkan Portugal pernah kalah di 2024. Walaupun pernah menang juga awal Kroasia di 2024, waktu itu bermain di UEFA Nations League. Jadi kedua tim ini sebenarnya dalam waktu kurun 2 tahun terakhir pernah dikalahkan oleh Kroasia, yang akan jadi calon lawan dekat kalau tim ini menjadi runner-up di grup K.
1: Baik, Bung Estu, kita kembali ke lapangan pertandingan Stadion Miami di Amerika Serikat. Dua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia kembali memainkan pertandingannya, dan kini serangan dibangun pemain-pemain Kolombia dengan kostum berwarna kuning celana biru, sementara pemain-pemain Portugal tentunya dengan kostum merah-merah. Sudah kembali terjadi perebutan di lingkaran tengah. Kuasai sepenuhnya pemain-pemain Kolombia mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan Portugal di sektor lingkaran tengah. Portugal kini bermain 1-2, berikan kepada kapten kesebelasan Rodriguez. Kuasai sepenuhnya dia tenang-tenang saja. James Rodriguez ini melebar ke sektor kiri, tarik ke belakang lagi cepat, masih kepada Rodriguez lagi, mencari kawan berius. Tiga pemain Portugal mencoba membayang lagi, namun kali bola masih tetap di proses sepenuhnya. Mereka di daerah pertahanan tetapi tarik lagi ke belakang, saudara-saudara. Sementara kini bola lepas lagi, masih di proses sepenuhnya. Pemain-pemain Kolombia gerak di pusendapnya. Kapten kesebelasan Rodriguez teruskan pendek cepatnya kepada siapa gerangan, ada Dias di situ ataupun rekannya, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Berganti tekanan, Portugal mencoba melakukan tekanan namun bukan pelanggaran meskipun terjatuh. Kini serangan balik dibangun oleh Kolombia, melempar ke sektor sebelah kiri, Gratimus dan Gantek dilakukan nanti berbahaya, lemah tembakan, terlalu lemah tembakannya, dan akhirnya dengan mudah saja diselamatkan oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal. Portugal kini mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran tengah, namun lagi-lagi Fatah tengah jalan. Kandas yang dikapten kesebelasan Rodriguez melempar ke sektor kiri, angkat ke Rakodaldi, lepas, sayang. Yang kedua
3: berhasil juga saudara, satu tembakan Rodriguez tadi berhasil dihadang atau membentur pemain belakang Portugal. Andai kata tidak, kami kira sangat berbahaya karena memang lurus ke jalan gawang Diego Costa dan hanya masukkan tendangan ke penjuru, sudah dilakukan pendek saja oleh Luis Diaz.
1: Tetapi kali ini kami melihat wasit yang memimpin pertandingan nampaknya belum mengizinkan, tendangan pendek saja sudah dilakukan, terjadi perebutan. Namun lagi-lagi saudara-saudara, serangan yang dibangun pemain-pemain depan Portugal, maksud kami keselatan Kolombia, belum berhasil menjebolkan jala gawang Portugal dan masih tetap kedudukan 0-0. Kini terjadi tendangan bebas tampaknya wasit Ali Reza Pagani, ya namanya cukup familiar dengan bahasa Indonesia, baru saja melakukan satu penunjukan titik apa berarti terjadi pelanggaran tendangan bebas tampaknya karena dianggap melakukan pelanggaran tadi. Kami lihat, kita nantikan tendangan bebas, siapakah yang melakukan tendangan bebas ini, kita nantikan. Sudah dilakukan, langsung kirimkan ke tengah, terjadi perebutan saudara-saudara, ada di sana Pedro Neto, Neto tarik ke belakang lagi kepada Pedro lagi, kini memang serangan mencoba menggiring bola cepat, ya kami lihat urusan Ruben Dias umpan ke depan, tidak ada kawan dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan ataupun terjadi pelanggaran saudara-saudara. Kami lihat ada dua pemain kesebelasan Kolombia bersiap-siap untuk masuk ke lapangan pertandingan, siapa karena dia akan digantikan. Yang jelas kini kembali lagi permainan di lingkaran tengah Portugal masih kelas 11 dunia, tenang-tenang saja dia tarik ke belakang kepada Sami Costa yang baru saja masuk ke lapangan pertandingan babak yang kedua, namun belum masih mencari keluaran bebas, baru akan melapirnya ke depan dia, kirimkan kepada kapten Cristiano Ronaldo, umpan ke depan dia, kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran. Saudara kami lihat pemain depan kesebelasan Portugal nomor punggung 17 yaitu Rafael terjatuh namun bukan pelanggaran. Kini berganti tekanan, kali ini Kolombia mencoba bangun serangan, berikan bola pendek saja kepada Lukumi, kali ini terjatuh pemain Kolombia dan bersama dengan kami lihat terjadi pergantian pemain nomor punggung 11 dari Kolombia keluar, ya Joe Arias keluar digantikan, kemudian juga kapten kesebelasan Rodriguez juga keluar saudara-saudara. Siapakan pemain nomor punggung 20 dan pemain nomor punggung 5 yang memasuki 8 pertandingan, ya dua pemain diganti, ya bola telah kembali dimainkan dan kini terjadi lagi serangan untuk kesebelasan Kolombia namun patah di tengah jalan. Kini dikuasai sebelumnya petak-ketik sebentar dia mencoba menggiring bola, kebersihan dikirimkan, terjadi terkotak penalti lawan, kali ini patah di tengah jalan seolah-olah walaupun dicoba merangsek dan terkotak penalti tetapi Rafael gagal. Apakah sempat terjadi tindakan penjuru karena tadi bola sempat membentur pemain belakang kesebelasan Portugal, ya kami lihat tindakan sudah bersiap-siap pada kedudukan yang cukup menegangkan ini. Pemain yang baru masuk ke lapangan pertandingan tadi dari kubu kesebelasan Kolombia yaitu nomor punggung 5 masuk ke lapangan pertandingan yaitu Kevin Castano. Ya, Kevin Castano. Ya, tendangan penjuru nampaknya segera dilakukan. Dan satu lagi yang masuk ke lapangan pertandingan pemain nomor punggung 20 adalah pemain Fernando Quintelo. Ya, tendangan penjuru segera dilakukan. Kita nantikan, ambil ancang-ancang sudah. Apakah ini akan melahirkan gol ataukah sebaliknya saudara-saudara? Ya, ambil ancang-ancang kami lihat pemain Portugal dari sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Portugal bahkan 7 berada di kotak penalti. Sudah berikan, lepas tembakan gol jarang. Oh, sayang, sayang, sayang. Tembakan yang dilepaskan pemain nomor punggung 5 tadi. Ya, pemain nomor punggung 5 dari Portugal yang mencoba melakukan eksekusi umpan yaitu Diego Dalot. Ternyata masih di luar perhitungan atau di luar sasaran, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Camilo Vargas dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia dari sektor sebelah kiri pertahanan Portugal. Masih permainkan bola, dia tarik ke belakang kepada Fernando. Fernando kirimkan ke tengah cepat kepada nomor lainnya. Masih menggiring bola, dia angkat ke sentro.
3: Berbahaya saudara-saudara. Bebas orang diri dia. Gerak musik dan tahan dengan ada sebentar. Mundur ke belakang. Oh sayang saudara. Umpan tadi yang bagus sekali di kotak penalti, umpan terobosan tapi gagal. Kini berganti tekanan Portugal mencoba menggiring bola cepat yang melintasi garis tengah. Sudah ada Neto di situ, terjadi pelanggaran. Kami lihat pemain Neto terjatuh dan tentu saja pelanggaran untuk kesebelasan Kolombia.
1: Maksud kami untuk Portugal di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri sudah dilakukan, pendek saja kirimkan Dalot. Kepada saya akan dikirimkan, langsung kirimkan ke tengah kepada Renato atau melainnya saudara-saudara. Masih mengirim bola cepat, dia melintasi garis sudah. Dia gerak timbul sejenak, tarik ke belakang lagi, menyusun serangan dari bawah. Dibayang-bayang pemain-pemain Kolombia yang sedang pelan kini membangun serangan. Ronaldo berikan umpan ke depan, berbahaya serangan dari Portugal.
3: Lepas tembakan gol gawan. Maksudnya umpan tarik tadi langsung diheading saja oleh pemain belakang Kolombia dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Memang pada pertandingan pagi ini ataupun ya saat ini Ronaldo sedikit agak sulit sekali saudara untuk menembus pertahanan kesebelasan Kolombia dan dimanapun pergerakan yang mendapat pengawalan yang ketat. Nah, kita nantikan saja. Sampai saat ini Ronaldo belum menunjukkan kepiawaiannya sebagai pencetak gol yang luar biasa, dan karena memang gerak dan gerak Ronaldo selalu dihadang, dan kini terjadi tendangan penjuru untuk kesebelasan Portugal dari sektor sebelah kanan tiang gawang Camilo Vargas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Portugal berada di kotak penalti. Melancang-ancang wasit Ali Reza sudah membunyikan peluit pertanda tendangan penjuru maksudnya kami segera dilakukan. Ya, langsung melambung tinggi, terjadi kop juga di sana, namun tidak ada kawan yang ada lawan. Kuasa sepenuhnya Kolombia, kini menggiring bola cepat, ya melintasi garis tengah sudah, merobek di tengah, umpan kemudian berbahaya serangan dari Kolombia. Kini bebas seorang diri dan angkat ke mulut gawang, tidak ada kawan. Disadang, dihadang sejak bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Portugal, langsung kuasa sepenuhnya. Dan selamatlah gawang Portugal dari gempuran-gempuran pemain-pemain depan Kolombia. Kini Portugal mencoba bangun serangan melalui Rafael, tetapi kali ini main belakang nomor punggung 4 Santiago Arias menghalau ketat pemain Rafael dan sulit bergerak sehingga terjatuh saudara-saudara. Bahkan tadi sempat terjadi tackling yang agak keras, kami kira ini sebuah pelanggaran dilakukan pemain belakang Santiago Arias. Ya, tendangan sudah dilakukan, langsung saja berikan pendek, terjadi perebutan kita kadik sebentar, dia masih menggiring bola. Pemain-pemain Portugal terlambat mengeksekusi bola, akhirnya bola diserobot. Namun bersama dengan itu kami lihat apakah terjadi pelanggaran karena wasit Ali Reza Pagani membunyikan peluit, nampaknya akan memberikan kartu kuning ataukah hanya teguran saja. Kita nantikan kepada pemain Kolombia ataukah ya, kami lihat pemain Kolombia lakukan pelanggaran namun tidak diberikan kartu kuning, hanya tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Portugal. Kita nantikan belancang-ancang pemain Portugal, dua orang pemain menghadapi bola. Ya, ada pemain yang sudah bersiap-siap untuk melakukan tembakan ke arah gawang Camilo Vargas. Sementara 1, 2, 3, 4 ya, pemain nomor 25 kami kira, yaitu Diogo Dalot. Belancang-ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kop dari sana. Namun kali ini sebelum bola bergulir tadi sempat terjadi pelanggaran. Ya, demikian hukuman tendangan bebas untuk kesebelasan Kolombia. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas ini dari sektor kotak penalti daerahnya sendiri? Ya, pemain Kolombia nampaknya berusaha keras paling tidak bermain imbang, karena jika bermain imbang Kolombia akan keluar sebagai juara grup K dengan nilai 8. Sebaliknya kubu Portugal jika berhasil imbang maka
1: tentu kalah dalam perolehan nilai dan hanya mampu berada pada posisi runner-up grup K. Kita nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia. Berarti Bersinak yang mencoba mengirim bola merasuk di jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Kutak tadi sebentar, tadi ke belakang lagi kepada Nenes. Nenes menunjuk ke belakang, jauh cepat yang mengirim bola merangsek di jantung pertahanan kesebelasan Portugal. Mencoba mengirim bola masih bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Portugal. Mencari kawan yang berdiri bebas. Berisakan kirimkan mundur ke belakang dia kepada Lukumi ataupun Arias. Masih permainkan bola, bermain taktis sekali saudara pun. Bermain tiktak ini mundur ke belakang jauh lagi saudara-saudara. Ada di sana Dias ataupun rekannya Lukumi. Masih di daerah lingkaran tengah daerahnya sendiri. Gerak itu sejenak kerjasama lagi dengan umpan ke sekok kanan. Yang itu adalah Verdo, kita mentar gerak Gustavia, Fernando maksudkan ini masih permainkan bola, sementara hampir seluruh pemain Portugal turun ke bawah. Gerakan Kolombia kini mencoba merancang jantung kotak penalti, namun kali ini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Kolombia. Mundur berikan ke belakang lagi, ke sektor kiri cuma membangun serangan, ada Santiago Arias ataupun kepada Lukumi. Lukumi masih permainkan bola, gerak tibus sejenak dia mencoba maju ke depan mendekati daerah kotak penalti lawan, tapi patah di tengah jalan. Coba diburu lagi oleh pemain Portugal. Nampaknya tempo permainan sedikit agak menurun saudara-saudara. Masih mencari kehabisan keumpan, tarik ke belakang lagi. Kini Kolombia mencoba serangan di daerah kotak penalti, tetapi patah di tengah jalan saudara-saudara. Serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Kolombia. Kini Portugal mencoba melakukan tekanan, dia menggiring bola kepada Pedro Neto. Neto mundur ke belakang, dia cepat kali menggiring bola kepada Fernandes. Fernandes tarik ke belakang lagi kepada Neto lagi dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Kolombia. Masih mencari kawan yang berdewas, ada di situ kami lihat pemain Ruben Dias. Tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi, dia masih menggiring bola kepada Renato. Berat tubuh sejak dia umpan ke sektor sebelah kanan, berhasil menggiring bola mendekati daerah pertahanan kesebelasan Kolombia. Masih permainkan bola, gerak tubuh sejak kepada Rafael. Rafael berikan ketika menggiring bola, berikan kepada Ronaldo, mencoba mengirimkan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Ruben Dias. Ruben Dias lebar ke sisi Musnadnya mencari kawan yang lewat, berikan kepada Rafael. Rafael tekan ke kanan, gerak Musnadnya berhasil menyusup ke kanan ini. Mereka tidak pernah beri umpan dari kulkawan, coba dikop lepas, tidak ada pemain-pemain yang bebas, namun kali berhasil kurniakan ke tengah. Kali ini patah di tengah jalan lagi saudara-saudara. Serangan Portugal dihadang lagi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kolombia dan belum merubah kedudukan hingga menit ke-85 44 detik saudara-saudara. Kedudukan masih tetap imbang 0-0 antara Portugal melawan kesebelasan Kolombia dalam perebutan gengsi juara grup K pada kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Miami, Amerika Serikat.
0: Ya, memasuki menit-menit rawan, menit-menit setan di mana memang konsentrasi harus penuh dari kedua kesebelasan karena memang skor masih 0-0. Pendengar, bagi Anda pendukung Portugal maupun Kolombia, kali ini masih belum ada gol di babak kedua ini dan pergantian juga langsung dilakukan oleh tadi dari Kolombia. Pemain nomor 4 yakni Arias, Sergio Arias, digantikan pemain nomor 2 dari Kolombia, Daniel Munoz, yang akan semakin mempertahankan dengan skor ini ataupun memang ingin membantu juga penyerangan. Kita nantikan detik-detik, menit-menit terakhir Kolombia versus Portugal, akankah terjadi gol atau tidak sama sekali pada pertandingan hari ini. Tendangan sudah dilakukan dari belakang tadi, kiper Kolombia yakni Camilo Vargas, coba lagi dialihkan kepada pemain belakang tadi yakni Lukumi, arikan ke sebelah kanan, kali ini masih Sanchez ke tengah lagi para pemain Kolombia, coba merangsek lagi, bermain-main terlebih dahulu di belakang, kali ini para pemain dari Kolombia, umpan kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini pemain yang baru masuk, pemain nomor 2 kali ini Kolombia, kosong kali ini Kolombia, masih kosong penalti, tendang lagi, sundulan tadi berhasil diamankan oleh Ruben Dias, sayang sekali, tadi hampir mengarah kepada Luis Suarez. Berbahaya memang dari Kolombia ini, tapi kali ini serangan lagi kembali nih dari Kolombia sebelah kiri. Umpan ke lapangan penalti, berbahaya. Masih ada kaki, serangan lagi. Lagi-lagi Luis Suarez hampir menjebol gawang Kolombia setelah tadi umpannya bisa dipotong dengan baik oleh kiper dari Diego Costa. Sayang memang bola kedua atau second ball tadi dari Luis Suarez tidak menemui sasaran. Berbahaya ini Portugal, alarm harus dinyatakan bagi Portugal karena memang di akhir-akhir babak kedua ini serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Kolombia. Kita nantikan banyak perubahan yang dilakukan. Skor masih 0-0. Berbahaya kali ini. Tendangan dari belakang sudah dilakukan. Balik lagi kali ini para pemain dari Portugal. Masih kali ini dari tengah. Neves ataupun atau pemain lainnya tadi dorong lagi kali ini. Masih Neves arahkan kepada Neto dari sebelah kanan. Kali ini Neto menggiring bola. Maksudnya tadi bermain 1-2 bersama pemain yang baru masuk, yang ini Dalot. Sementara satu pergantian juga akan disiapkan lagi oleh Portugal. Dalot kali ini mencari kawan. Lemparan saja ke dalam kali ini. Angkat kedua tangan sudah dilakukan. Bermain satu kali ini Dalot. Melewati satu pemain dari tim tadi Kolombia. Main-main kali ini. Neves kali ini dari tengah. Coba alirkan kepada Ruben Dias kali ini. Sebelah kiri masih Vega. Vega kali ini ke sebelah kiri. Balik lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Bermain 1-2. Back pass jauh kepada kiper Diego Costa. Memasuki 1 menit waktu normal kali ini. Kita nantikan. Masih kali ini ke sebelah kanan Dalot. Dalot mencari Neto. Neto dari sebelah kanan didekati satu pemain dari Kolombia. Umpan lagi ke belakang kali ini. Masih Dalot. Alahkan lagi ke tengah kepada Ruben Dias. Ataupun satu pemain lainnya kali ini. Coba kembali ini kepada Vega. Vega kali ini mencari kawan dari sebelah kirinya ke depan. Masuk dalam konten kesebelasan Cristiano Ronaldo. Tapi kali ini diambil lagi oleh para pemain Kolombia. Dari tengah kali ini masih Kolombia. Coba lagi pemain nomor 20 tadi. Maksudnya coba arahkan lagi ke sebelah kanan. Umpan ke dalam kotak penalti. Melingkar kali ini ke sebelah kiri. Kontrol dengan baik tadi Puerta. Kali ini Puerta dorong lagi ke tengah. Satu pemain tadi Kolombia menghadang lagi dari pemain Portugal. Balikan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Kolombia tadi, pemain nomor 2 ataupun satu pemain lainnya. Umpan kali ini ke sebelah kanan kali ini pemain nomor 2 Daniel Munoz. Masih Daniel Munoz. Umpan ke dalam kotak penalti. Sundulan tadi dari Luis Suarez tidak mengarah, justru kali ini diambil lagi oleh pemain nomor 22 yaitu Macado. Sayang sekali memang tendangan ataupun umpan dari Macado masih dihadang oleh Neto. Dan tambahan waktu 5 menit, wasit Pagani memberikan tambahan waktu 5 menit di babak kedua ini. Skor masih 0-0, sedangkan kali ini peluang balikan kepada Macado. Macado lagi ke tengah kali ini Kolombia. Umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi. Masih kali ini pemain Kolombia. Umpan kali ini melengkung. Gol. Tetapi kita nantikan karena tadi wasit sudah mengacungkan bendera tanda offset dari Davinson Sanchez. Apakah offset atau tidak, tetapi yang pasti sebuah peluang mutlak tadi didapatkan oleh Kolombia. Kita nantikan apakah gol atau tidak, karena memang umpan yang diberikan tadi dari sisi kiri oleh pemain dari Kolombia ini agak sedikit saru memang, karena para pemain memang terbatas ataupun sama berjajar. Sanchez yang mencetak gol yang menggantikan ban kaptennya dari James Rodriguez menjadi Sanchez. Kita nantikan apakah keputusan VAR, apakah gol atau tidak. Dan gol, ya gol nampaknya untuk Kolombia, atau masih menunggu karena wasit Pagani kali ini masih berkomunikasi dengan ruang VAR. Sementara itu pergantian dilakukan dengan pemain nomor 6 tadi dari Portugal, masuk Matheus Nunes. Dan ya, sayang sekali dinyatakan offside pergerakan ataupun gol yang dilakukan oleh Sanchez tadi, sehingga skor masih 0-0 hingga memasuki tambahan waktu ketiga ini. Pendengar, kali ini Kolombia Luis Suarez berduel kali bersama Neves. Umpan lagi ke sebelah kanan yang dituju adalah Neto. Kali ini Neto menggiring bola, mencoba lagi merangsek, arahkan lagi ke tengah yang dituju adalah tadi satu pemain dari Portugal kepada pemain nomor 6 yang baru masuk juga tadi di babak kedua, Matheus Nunes. Kali ini masih kali ini Dias ke tengah lagi kepada pemain-pemain dari tim Portugal, Mendes ataupun Leao. Kali ini Leao coba merangsek menggiring bola, masuk ke kotak penalti. Leao umpan lagi, menyusur tanah sayang sekali Leao tidak menemukan Cristiano Ronaldo ataupun pemain lainnya dari Portugal. Setelah menusuk tajam tadi dari sebelah kiri, penyerangan dari Portugal, bolanya masih melebar jauh dari gawang Kolombia. Skor masih 0-0 hingga menit ketiga ataupun memasuki menit keempat tambahan waktu di babak kedua ini. Beberapa pergantian juga dilakukan terus oleh kedua kesebelasan, termasuk juga menggantikan tadi pemain kiri dari tim Portugal. Akan semakin seru saja di detik-detik terakhir, bahkan menit-menit terakhir kali ini. Penangan gawang akan dilakukan oleh Camilo Vargas. Umpan ke depan melewati garis tengah, diambil tadi oleh pemain dari Portugal, arahkan kepada tadi Macado, tetapi kali ini dicuri oleh Leao. Leao kali ini bekerja sama dengan pemain Portugal lainnya, maksudnya tadi pemain nomor 5 dari Portugal, Diogo Dalot, yang mengarah kali ini ke sebelah kiri atau berbalik kali ini dengan posisinya agak sedikit maju. Dalot kali ini mencoba memberikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Portugal, berada di sebelah kiri penyerangan dari Portugal atau sebelah kanan pertahanan dari Kolombia. Ke depan kepada Leao, terjatuh Leao, dicuri kali ini oleh Portera Kolombia. Kali ini Luis Suarez arahkan ke sebelah kiri, bermain-main kali ini masih 1-2 para pemain dari tim Kolombia. Diambil lagi ke tengah, kali ini berbahaya masih Kolombia, coba dicocor oleh para pemain dari tim Portugal, arahkan ke sebelah kiri kepada pemain nomor 7 Luis Diaz, dalam kotak penalti, tendangan kaki kanan, mentah lagi kali ini masih ada para pemain dari Kolombia. Umpan ke depan, penalti, lolos, hampir saja tadi pemain nomor 2 dari tim Kolombia masuk menusuk. Sayang sekali memang tidak menemui sasaran setelah tadi kesigapan dilakukan oleh kiper Diogo Costa. Daniel Munoz tadi hampir-hampir saja mencetak angka kalau tidak ada kesigapan yang dilakukan, yang menjadi peluang terakhir nampaknya di babak kedua ini, karena memang waktu sudah menunjukkan 5 menit lebih tadi, dan satu penjaga gawang ini Diego Costa masih harus mendapat perawatan dari tim kesehatan karena tadi mengerang kesakitan. Kiper dari tim Portugal ini sudah kembali bangkit, sudah memasuki waktu tambahan 5 menit lebih 28 detik. Kita nantikan apakah skor akan bertahan 0-0, karena memang kali ini sudah dilakukan tendangan bebas dekat saja kepada Diaz kali ini. Ruben Diaz arahkan ke sebelah kiri kepada Vega kali ini. Lagi kali ini ke sebelah kirinya lagi. Masih ada tadi Matheus Nunes. Lagi-lagi kali ini masih bermain-main terus di pertahanan sendiri Diaz. Tidak mau terburu-buru para pemain Portugal ke sebelah kiri. Dan ya, dengan begitu juga wasit Pagani meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir antara Portugal versus Kolombia dengan skor kacamata atau 0-0. Tidak ada gol meskipun banyak perubahan, meskipun juga banyak peluang dari kedua kesebelasan. Saya Sebri Hamsa bersama Bung Yanto pamit undur diri. Untuk membahas jalannya pertandingan di babak kedua, kita serahkan kepada Bung Rudi dan Bung Estu.

0: Ya, demikian tadi hasil pertandingan 0-0 atau imbang antara Kolombia menghadapi Portugal dalam pertandingan terakhir fase grup K, di mana sangat menarik ataupun cukup ketat pertandingan tadi berlangsung. Dan untuk membahasnya kami langsung saja Bung Estu, dan pertandingan ini cukup menarik, saling serang, tetapi ya hasil akhir ternyata harus mengatakan bermain imbang di antara kedua tim ini, walaupun memang sebelumnya kedua tim ini sudah dipastikan untuk lolos ke fase 32. Tapi apa yang bisa Anda sampaikan dari dua babak pertandingan di pagi hari ini, Bung Estu?
1: Ya, yang pasti dua rekor tim ini terjaga, dalam artian Kolombia mereka meneruskan, mereka tidak pernah kalah dari tim Eropa di Piala Dunia dalam 3 match terakhir, sekarang menjadi 4 match terakhir. Sedangkan Portugal juga tak terkalahkan dalam match terakhir melawan tim CONMEBOL, dan ini hasil imbang. Tapi menurut saya catatan menariknya adalah salah satu yang saya catat dari Kolombia adalah mereka melakukan zona marking yang sangat ketat sekali dengan mematikan pergerakan atau mengunci lebih lama atau mengunci lebih ketat seorang Bruno Fernandes. Terbukti Bruno Fernandes hampir tidak pernah memiliki peluang-peluang untuk memberikan umpan pada lini depannya atau Ronaldo. Mungkin Ronaldo berbahaya kalau dia mendapatkan mendapatkan super bola, tapi dengan tidak di markingnya seorang atau di persempit ruang gerak Bruno Fernandes, ternyata cukup efektif sejauh ini. Dan ini menurut saya menjadi hal yang menjadikan para pemain Kolombia lebih leluasa. Dan di menit ke 45 tadi, mereka memainkan beberapa pergantian pemain, termasuk salah satu yang menurut saya memasukkan Richard Rios. Richard Rios ini pemain sentral gelandang tengah murni, dia menggantikan Jefferson Lerma yang sebenarnya gelandang bertahan. Cuma tipe bertahan Rios ini cukup bagus. Beberapa kali Rios mematahkan beberapa pergerakan-pergerakan para pemain dari lini tengah dari Portugal. Ini menurut saya salah satu keunggulan cara bertahan yang dimiliki oleh Kolombia. Dan kita tahu pelatih mereka adalah seorang defender, dengan menerapkan zona marking ini sangat efektif dan mematikan para pergerakan para pemain dari Portugal. Yang pasti lini depan mereka juga cukup baik. Pergerakan mereka diawali dengan sisi kanan, terutama sisi kanan Santiago Arias maupun penggantinya Munoz. Bahkan masuk di menit-menit akhir ya, 89 tadi Daniel Munoz, menit 87 dia masuk, menit 89 sudah melakukan crossing, sudah melakukan penetrasi. Yeah. Tercatat shoot on goal mereka juga cukup banyak sekali di pertandingan ini.
0: Baik, artinya nanti mereka kan akan berlaga di babak 32 besar. Tapi sebelum itu, Bung, tadi yang bagaimana Anda menilai keputusan wasit yang ternyata menurut VAR itu adalah offside dari gol Sanchez tadi ini di menit akhir ini?
1: Iya, sangat tipis kan. Tadi di review VAR ada ujung kaki dari Munoz yang lebih dulu naik ya. Tapi dengan adanya VAR ini memang kadang-kadang dalam tanda kutip mungkin menyebalkan ya, tapi dalam tanda kutip ini aturan yang baru. Tapi memang ya inilah sepak bola, dengan ada VAR semakin kritis lah ya, semakin efektif permainan, walaupun memang kadang-kadang naturalnya sebuah permainan agak terganggu gitu. Tapi memang posisinya seperti itu offset. Tapi kalau melihat dari cara pergerakan main dengan majunya Munoz sampai ke lini depan, Kolombia memang berusaha untuk mencari seri memang, tapi ia tidak menyerah untuk tidak
0: menciptakan
1: gol. Dan ini menurut saya sebuah perjuangan yang bagus, walaupun mereka seri aja sudah aman ya. Yeah. Tapi mereka menyerang, bahkan ball position maupun shootnya di babak kedua mereka unggul. Artinya Portugal tidak perlu mampu melakukan apapun di area pertahanan dari Portugal dengan maksimal. Rafael Leao mungkin jadi harapan, tapi balik lagi suplai bola dari tengah dari Bruno Fernandes tidak terlalu banyak, dan itu membuat pemain mereka juga kurang maksimal, termasuk dari lini belakangnya atau dari second line-nya juga terlalu banyak. Beda dengan Kolombia yang supply dan kanan kirinya bagus, full back kanan kiri mereka cukup baik, bermain baik, terutama Santiago Arias yang yeah. mampu diganti oleh Daniel Munoz di akhir-akhir pertandingan tadi.
0: Ya, yeah. Klasemen akhir Kolombia sebagai pemuncak klasemen, kemudian Portugal, Kongo.
1: Yes.
0: Kongo menang 3-1 atas Uzbekistan. Itu artinya Kongo juga masuk dalam peringkat 3 terbaik ini.
1: Iya, yeah. Iya, yeah, yang pasti Kongo dengan poin 4 ya.
0: Iya.
1: Yeah. Mereka berada di papan atas ya. Karena poin 4 ini poin yang paling aman untuk
0: yeah.
1: untuk tiga terbaik. Yang pasti Portugal akan bertemu Kroasia di 32 besar dan ini mengulang 3 pertandingan di 2024 ya.
0: Yeah.
1: Dua di UEFA Nations League, pertama yang satu di friendly match. Di friendly match mereka kalah gitu. Tapi di UEFA Nations League imbang dan juga menang. Jadi artinya 3 pertemuan terakhir dengan Kroasia, Portugal itu sekali menang, sekali imbang dan sekali kalah.
0: Oh,
1: jadi imbang lah.
0: Imbang lah ya,
1: seri
0: lah ya.
1: Berbeda dengan Kolombia, jika dengan Kroasia, mereka punya dalam tanda kutip mungkin trauma lah di awal tahun mereka kalah 0-1 dan 1-2 di laga persahabatan.
0: Ya, sementara Kolombia sendiri siapa nanti yang akan menjadi lawan mereka di 32 besar?
1: Ya, kita masih cari.

0: penyerangan. Sebenarnya tadi apa ya, serangan-serangan dari apa, dari Bolivia tadi cuma menghindari, kalau menurut saya cuma.
1: Ya. Halo, Pak Sarwi.
0: Ya.
1: Ya, gimana Pak?
0: Menurut saya tadi penyerangan dari Kolombia tadi, jadi ya menyerangnya itu untuk menghindari supaya dia nggak kemasukan dari serangan Portugal seperti itu.
1: Oke, tidak kebobolan jadi.
0: Jadi minimal itu dia itu walaupun nggak menang, yang penting dia nggak sampai kecolongan gitu.
1: Oke, baik.
0: Ya, seperti iya.
1: Baik, kalau begitu.
0: Salam olahraga Jaya.
1: Terima kasih, salam olahraga Jaya Pak Sarwi di Surabaya, Jawa Timur. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti rekan kami juga akan memandu jalannya pertandingan berikutnya, yaitu Yordania menghadapi Argentina. Kami undang Anda nanti kembali untuk dapat bergabung bersama kami, memberikan pendapat Anda, tim mana yang Anda unggulkan antara pertemuan Yordania wakil Asia dengan Argentina tentunya yang menjadi favorit juara Piala Dunia 2026.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kolombia versus Portugal.

0: memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3 jaringan berita nasional.
2: Atlet panjat tebing Indonesia Rafianto Ramadan berhasil menembus semifinal disiplin boulder dalam World Climbing Series Innsbruck yang diselenggarakan International Federation of Sport Climbing atau IFSC di Austria 17 hingga 21 Juni 2026. Dikutip dari kantor berita Antara, manajer timnas panjat tebing Indonesia yaitu Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan pencapaian itu berdampak positif bagi atlet maupun negara karena sedang bersiap menghadapi Asian Games.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, kandangnya deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan

0: Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Grup C memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Baik, berikan terima kasih Anda masih bersama kami dalam Rakyat Indonesia Menyapa Pagi, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak jalannya pertandingan lanjutan fase atau pertandingan terakhir antara Yordania menghadapi Argentina, yang mana Argentina juga telah memastikan diri untuk lolos ke babak selanjutnya atau babak 32 besar, dan atau Argentina atau sebagai juara bertahan tentu banyak yang mengunggulkan dalam pertandingan kali ini, dan harapannya adalah Lionel Messi juga dapat menciptakan kembali gol-gol tambahannya, walaupun

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Otamendi di sana. Otamendi masih mencari rekannya. Main nomor 14 Palacios. Kembali kepada Otamendi. Makin ke belakang kali ini mendekati lingkar gawang, namun kembali lagi ke depan. Senesi umpan terobosan langsung yang dituju. Kali ini ada pemain nomor punggung 22 Martinez, namun berhasil dibuang oleh penjaga gawang Yordania yang kali ini dipercayakan kepada Yazid Abu Layla. Gagal namun umpan Abu Layla kali ini. Main-main Argentina berhasil menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina sambil mencoba untuk membangun serangan ke jantung pertahanan dari Yordania. Bola kali ini berada di sektor belakang pertahanan Argentina. Otamendi melebar dia. Ada Tagliafico di sisi kiri, langsung ke tengah. Yang dituju tadi adalah Paredes maksudnya. Kali ini pemain Argentina masukkan langsung umpan terobosan kepada Celso. Namun sayang sekali Lo Celso berada dalam posisi offside. Sayang sekali Lo Celso, umpan yang sangat bagus tadi, terobosan dari Paredes sepertinya kepada Lo Celso, namun Lo Celso posisinya dalam posisi offside. Bung Jupri, awal-awal pertandingan ini sudah mulai terlihat kan, atau masih bagaimana Anda melihat skema tadi Bung Jupri? Agak sedikit sayang sekali ya Bung Jupri ya.
1: Iya, agak terlalu di depan ya. Tadi kita lihat Lo Celso yang memang masuk ya, mencoba masuk ke dalam kotak penalti, dan itu tadi memang kalau kita lihat para pemain Argentina memang berbahaya dengan pergerakan-pergerakan tanpa bola mereka. Itu yang saya kira memang harus diwaspadai oleh para pemain Yordania. Dan terlihat memang di pertandingan kali ini Giuliano Simeone bermain lebih ke sayap ya. Jadi Argentina main dengan 3 pemain belakang, terlihat sepertinya di pertandingan kali ini. Ada Palacios di sana, Otamendi dan juga Senesi yang bertugas di jantung pertahanan.
0: Ya, kali ini serangan dilakukan oleh Yordania. Nomor punggung 20 Taha tadi membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Argentina, kembali ke belakang dia. Kali ini ada pemain nomor punggung 5 yang melebar memberikan umpan langsung kepada pemain nomor punggung 23 Hadad di sana. Kembali lagi ke belakang, Abdul Nasib di sana. Abdullah Nasib maksud saya. Kemudian masih ada lagi di sini dibantu oleh pemain nomor punggung 5. Ke belakang lagi pemain Yordania masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania, tidak berhasil. Namun bola keluar lapangan kali ini sempat menyentuh pemain Yordania tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Argentina, masih di sektor kiri pertahanan mereka. Nomor punggung 5 dari Argentina tadi, Paredes, masih menguasai bola. Paredes mendekati garis tengah pertandingan. Paredes melebar dia pada Otamendi di sektor kanan. Kali ini Otamendi masih mencari rekannya. Otamendi, Palacios di sana, balik ke belakang. Otamendi di sektor kanan pertahanan Argentina, ke tengah coba, ada Paredes di sana. Makin melebar kali ini Lo Celso yang tadi sempat mencetak gol namun dianulir karena dalam posisi offside. Ke kanan kali ini sudah memasuki garis pertahanan dari Yordania di sektor kanan. Para pemain-pemain Argentina mencoba untuk kirimkan umpan, namun masih pengawalan ketat dilakukan oleh pemain-pemain Yordania. Belum berhasil kali ini umpan-umpan serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Argentina. Ada Tagliafico di sana. Tagliafico ke belakang dia. Senesi kali ini, main nomor punggung 2, bergeser ke kanan. Di sana ada Otamendi, kemudian Paredes tadi kerjasama. Masih main-main Argentina, melebar ke kiri. Kali ini ada Tagliafico, kembali ke belakang lagi. Senesi, umpan 1-2 dengan Paredes. Coba kali ini di sektor kanan penyerangan, ada Palacios. Kerjasama dengan Gilersi, tercuri oleh pemain Yordania kali ini. Mencoba membangun serangan Yordania melalui Olwan, namun tidak berhasil. Bola dapat dibuang oleh pemain Argentina sehingga menghasilkan tendangan ke dalam untuk pemain Yordania di sektor kiri pertahanan dari Argentina. Sudah dilakukan kali ini, umpan langsung dituju pada Olwan. Kali ini masih berkutak-kutik Olwan, bertarung dengan dua pemain Argentina di sana, melepas dari kawalan dua pemain Argentina di sektor kanan pertahanan Argentina, namun kembali gagal lagi. Lemparan ke dalam kali ini untuk Argentina karena sempat menyentuh pemain Yordania.
2: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan Yordania dan menghadapi Argentina masih terus berlangsung. Hingga saat ini upaya dari Argentina kembali patah di daerah pertahanan dari Yordania, masih dikuasai oleh punggung Yazan Al-Arab. Langsung saja sodorkan bola ke depan, namun menyentuh Niko Pas tadi di sisi kiri. Lini serang dari Yordania hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Yordania. Ada Yazan, masih tenang saja Yazan, alirkan lagi kepada Abu Dahab tadi, namun bola jatuh dari pertahanan Argentina, berhasil dikuasai oleh pemain Argentina. Ada Senesi nampaknya, sodorkan saja pendek pada Otamendi, natap ke depan, siapa yang akan diberikan. Sodorkan lagi melebar ke sisi kanan, ada Niko Pas juga di sana, mundur ke belakang kembali pemain Argentina, masih mencari celah, memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Lo Celso alirkan sodorkan bola ke depan tadi, mencari Julian Alvarez tadi nampaknya, namun lebih dekat kepada pemain Yordania yang berhasil memotong bola dari Argentina. Kembali lagi berbahaya, namun sayang sekali upaya dari pemain Argentina tadi menyodorkan umpan terobosan, berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Yordania. Sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kanan, lini serang atau pertahanan dari Argentina tadi berbahaya, serangan balik ini mencoba dibangun Argentina. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania, kirimkan bola, oh sayang sekali bagaimana pergerakan tadi dari Palacios nampaknya, atau juga Simeone maksud kami, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Lo Celso nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pertamanya di sektor sebelah kiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Argentina juga mendekati daerah kotak penalti dari Yordania. Siap-siap Lo Celso, pada siapakah umpan tendangan penjuru seperti apa yang akan diberikan oleh Lo Celso di sektor sebelah kiri di Stadion Dallas pada pagi hari ini waktu Indonesia. Celso memberikan arahan, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul. Oh sayang sekali tadi bagaimana Palacios yang coba membangun, atau juga Otamendi yang ada di sana di daerah kotak penalti, namun belum membahayakan atau juga berbuah peluang emas tadi, masih jauh di atas mistar gawang dari Yazid Abu Layla, gawang dari Yordania. Bola dikuasai oleh Yazan Al-Arab, sodorkan saja pendek kepada Yazid, masih Yazid melebar ke sisi kanan, dia Abdallah Nasib kirimkan bola jauh ke depan, jatuh di dalam pertahanan dari Argentina, mencoba dikejar oleh berpunggung 14 tadi Palacios. Sodorkan saja kepada Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina. Kembali lagi kepada Otamendi, masih memainkan dengan tenang Otamendi, sodorkan saja ke sektor sebelah kiri di daerah pertahanan dari Argentina, memainkan bola, kirimkan langsung bola jauh ke depan, mencari Lautaro Menezka di sana, sektor sebelah kiri. Ada juga bagaimana nomor punggung 17 tadi yang maju ke depan, Simeone, namun berhasil digagalkan kembali oleh barisan pertahanan dari Yordania. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Palacios, masih Palacios, sodorkan saja bola ke belakang pada Otamendi di sana. Mundur lagi, bagaimana Argentina mencoba mengurung pertahanan dari Yordania. Sodorkan saja pendek dengan tenang, Tagliafico mundur ke belakang, Senesi, ada Otamendi, masih memainkan bola, menatap ke depan Palacios, angkat langsung ke depan, mencari Lautaro Martinez dan juga Julian Alvarez, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang dari Yordania, Yazid Abu Layla. Langsung saja bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Argentina, ditangkap saja oleh Emilio Martinez, penjaga gawang Argentina, belum membahayakan upaya dari Yordania tadi. Coba lagi Argentina kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, bagaimana juga Simeone mundur ke belakang pada Otamendi, masih Otamendi memainkan bola di dekat lingkaran tengah, sodorkan saja pendek kepada Senesi, coba mencari kawannya Julian Alvarez tadi, langsung saja dibuang dengan sigap oleh Abdallah Nasib. Lemparan ke dalam kini bagi Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania, bola dihadapi oleh Tagliafico, mundur ke belakang kepada Senesi, sodorkan saja pendek kepada Otamendi, masih Otamendi, sodorkan lagi mencoba Paredes, lebar lagi Tagliafico, Paredes lagi mundur ke belakang kepada Otamendi, melebar ke sisi kanan kini, lini serang dari Argentina tadi masih mencari celah. Miko pas nampaknya menguasai bola, sodorkan lagi kepada Simeone ataukah nomor punggung 17 di sana ya. Miko pas masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah. Sodorkan lagi, mencoba mencari celah pemain-pemain Argentina, mundur lagi ke belakang. Senesi pada Otamendi, mencoba kontrol bola sejenak di dekat garis tengah lapangan pertandingan. Sodorkan lagi ke depan, mencari Simone di sana. Ada Miko Pas yang nampaknya pemain yang bersinar bersama klub Serie A Como. Miko Pas lebar ke sisi kiri, ada Lautaro Martinez umpan 1-2 ya, namun terlalu dekat atau berhasil dikuasai oleh pemain dari Jordania dan berhasil dibuang sebelum diblok tadi mengenai Lautaro Martinez. Upaya dari pemain Jordania tadi membuang Ehsan Hadid menghasilkan lemparan ke dalam saja. Bola dihadapi oleh Nasib, lemparan ke dalam kini di sisi kanan dari Jordania, memasuki menit ke-16. Kedudukan masih 0-0 antara Jordania menghadapi Argentina. Ada Senesi, kini menguasai bola, sodorkan saja ke belakang kepada Otamendi. Masih Otamendi di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Otamendi masih memainkan perlahan. Argentina mencari celah yang bermain pada pagi hari ini tanpa Lionel Messi. Ya, Simeone kerjasama 1-2 dia. Ada juga Julian Alvarez yang mencoba mencoba bola, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun berbahaya. Datang lagi serangan, mencoba dijatuhkan tadi, terjadi pelanggaran nampaknya terhadap nomor punggung 11 nampaknya Paredes, ataukah ya masih tergeletak. Bagaimana pemain dari Argentina tadi berbenturan dengan nomor punggung 20 dari Yordania. Masih di depan garis kotak penalti dari Yordania. Ini peluang berbahaya. Hanat Abu Taha, Taha mendapatkan kartu kuning menyusul pelanggaran yang dilakukannya di sisi kiri kotak penalti.
0: Roselso ya,
2: Roselso tadi sayang sekali. Depan terobosannya berhasil diganjar tadi tackle yang cukup keras. Roselso dan Julian Alvarez kini berada di depan si kulit bundar untuk melakukan eksekusi. Apakah Roselso atau juga Alvarez yang akan mengeksekusi tendangan bebas kali ini? Di mana juga Lautaro Martinez bersiap di daerah kotak penalti, penyerang dari Inter Milan ini. Kita nantikan. Ada juga bagaimana Paredes di sana juga berdiri. Sementara Yazid, penjaga gawang dari Yordania, mengatur rekan-rekannya untuk membentuk pagar betis untuk menghalau bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan Roselso. Kita nantikan, menatap ke depan. Siap-siap, sudah dilakukan kiki. Gol! Luar biasa bagaimana penampilan dari Roselso, Giovanni Roselso, yang berhasil menceploskan gawang. Sambut meriah puluhan ribu supporter Argentina yang mengikuti di Stadion Dallas pada pagi hari ini. Tendangan bebas yang luar biasa, Bung Jupri.
1: Ya, sangat-sangat berkelas. Kita lihat, Bung Indra, bagaimana penempatan bola yang sangat-sangat sulit dijangkau oleh kiper tadi, mengarahkan bola ke pojok kanan, dan terlihat memang kiper dari Yordania salah ya.
2: Salah
1: membaca arah bola juga. Dan akhirnya memang dengan mudah tadi kita lihat bagaimana Roselso menempatkan bola ke tiang jauh. Ya, dan menjadi gol perdana bagi Argentina di pertandingan kali ini, dan perlihatkan juga bagaimana dominasi ya, dominasi di sejak awal pertandingan. Kemudian tadi ada gol yang akhirnya diputuskan offside juga oleh Roselso di menit ke-6, dan akhirnya gol datang buat Argentina lewat eksekusi dari Roselso yang dilanggar juga Roselso tadi.
2: Tanpa Lionel Messi, Argentina berhasil menceploskan gol melalui tendangan bebas. Meski tanpa ada sang mega bintang, tapi Argentina juga cukup percaya diri untuk meraih kemenangan atau juga melakukan eksekusi tendangan seperti ini, karena banyak pemain bintang lainnya yang juga mengisi barisan skuad dari Argentina. Ya, upaya lagi tadi dari Yordania, cuman hanya berbuah lemparan ke dalam bagi Argentina sudah dilakukan tadi Tagliafico, dan terjadi perebutan di sana. Jordania mencoba merespon, angkat ke depan tadi, berbahaya, namun serangan balik berbahaya dari Nikopas. Masih Nikopas menguasai bola, kerja sama dia umpan dalam dengan mencari Lautaro Martinez. Masih Lautaro Martinez sodorkan bola ke belakang kepada Simeone, mundur lagi, masih memainkan bola Argentina. Sempat terhenti bagaimana pergerakan serangan balik dari Argentina. Otamendi, Paredes masih memainkan bola. Lo Celso coba menggiring bola, gini Lo Celso, masih Lo Celso, namun mundur sedikit kembali ke belakang Lo Celso. Ada juga Otamendi, ada Senesi, alirkan kepada Tagliafico, mundur kembali pemain Argentina. Berikan lagi, Otamendi menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Tagliafico menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, namun terlalu kencang dan juga tidak mampu dikontrol tadi, nyentuh pemain Jordania. Gagal lagi serangan dari Argentina di menit ke-21 babak yang pertama ini, unggul 1-0 atas Jordania.
0: Ya, Jordania mencoba untuk membangun serangan, pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air, kali ini melalui Abdul Taha ke belakang dia, kali ini Abdul Habab, kemudian ada pemain nomor punggung 3 di sana, Abdullah Nasib, yang juga mengirimkan umpan kepada pemain nomor punggung 23 Hadad, namun masih bisa diantisipasi oleh pemain Argentina. Umpan kali ini berhasil dipotong oleh pemain Argentina. Bagaimana pemain Argentina mencoba untuk kembali melancarkan serangan kali ini? Paredes di sana di sektor kanan pertahanan dari Yordania, dekat dengan garis tengah pertandingan, bergeser sedikit dia kepada Tagliafico. Umpan 1-2 Tagliafico dengan Lo Celso tadi, kemudian masih Tagliafico ke belakang lagi dia. Kali ini melebar kepada Otamendi di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Otamendi masih menguasai bola. Yang dituju adalah Simeone, kali ini umpan terobosan namun dipatahkan oleh pemain Olwan nomor punggung 9 dari Yordania, lemparan ke dalam. Kali ini untuk Argentina, bersama dengan itu wasit yang memimpin pertandingan kali ini memutuskan untuk hydration break sejenak karena memang sudah memasuki menit ke-22 pertandingan. Dan kita akan bahas dulu sekilas pertandingan babak pertama ini bersama Bung Jupri. Sudah memasuki menit 22, Bung Jupri, hampir 23 ya. Bagaimana catatan Anda dalam pertandingan kedua tim kali ini, Bung Jupri?
1: Ya, memang kalau kita lihat sesuai prediksi ya, main dari Yordania memang memutuskan untuk bermain menunggu, mencoba untuk bisa menekan lewat serangan balik. Persoalannya adalah terlihat Argentina memang begitu nyaman ya menguasai bola, dan tidak ada momentum praktis memang buat para pemain Yordania untuk bisa mencuri bola, untuk bisa melakukan tekanan. Karena lagi-lagi kita lihat Argentina begitu nyaman dalam bermain, bahkan possession penguasaan bola sampai 79% kuasai pemain Argentina. Dan ini menunjukkan ya bagaimana memang perbedaan kualitas yang dimiliki oleh kedua tim, bahkan tanpa Lionel Messi di lapangan. Dan terlihat bagaimana peran dari Giovanni Lo Celso yang kita lihat juga begitu krusial di lini tengah dari Argentina, dan berhasil menciptakan gol tangan bebas yang biasanya memang kalau ada Messi di lapangan Messi yang ambil. Tapi kali ini ada Lo Celso dan terbukti berhasil ya menjalankan tugasnya dengan baik. Dan di luar itu kita lihat pertandingan bisa dibilang berjalan satu arah. Argentina bermain dengan 3 pemain belakang. Kita lihat Simeone juga lebih cenderung memang lebih banyak kalau kita lihat serangan-serangan dari Argentina dibangun lewat Giuliano Simeone, karena terlihat di kiri Tagliafico lebih pada bagaimana dia berperan sebagai wingback ya. Jadi artinya kalau kita supportnya memang tidak terlalu banyak dari sisi kiri, dan semuanya berjalan dengan baik lah buat Argentina. Dan saya kira Yordania harus bekerja lebih keras untuk bisa lebih cepat lagi paling tidak melakukan lebih agresif mencuri bola, sehingga memang mereka bisa memberikan para pemain Argentina menjadi tidak nyaman dalam menguasai bola.
0: Skema counter attack bisa gak dilakuin sama Yordania?
1: Sebenarnya mungkin pendekatannya oleh pelatih Jamal Silami memang di pertandingan ini lebih ke arah sana ya. Tapi yang sekarang kita lihat adalah para pemain dari Yordania terlihat agak pasif ya, agak pasif, artinya mereka menunggu untuk para pemain Argentina terus melancarkan serangan. Harusnya memang mereka bisa bermain lebih agresif, bermain lebih berani, bermain lebih menekan. Karena kalau kita lihat, kalau Argentina dibiarkan menguasai bola ya akan seperti ini jalannya pertandingan. Artinya Argentina akan lebih mudah untuk bisa masuk ke tapi nanti. Jadi mereka harus bisa berani untuk bisa melakukan menekan para pemain Argentina agar mereka tidak bisa leluasa dalam hal mengalirkan bola.
0: Pressing-pressing gitu. Seperti itu ya?
1: Ya, itu tidak terlihat sejauh ini sampai dengan tadi hydration break di menit ke-22.
0: Oke, baik. Dan kali ini berkat Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air serta Pro 1, skor sementara adalah untuk Argentina kali ini 0-1 melawan Yordania. Gol tadi diciptakan oleh Lo Celso setelah dia dilanggar di depan kotak penalti Yordania, di sebelah kanan kotak penalti Yordania. Menggunakan tendangan kaki kiri, Lo Celso berhasil mengarahkan bola ke sudut kanan gawang Yordania yang hanya bisa dilihat saja oleh membuat penjaga gawang Yazid Abu Layla asal Yordania terpaku, sehingga gol untuk Yordania, untuk Argentina tadi, merubah kedudukan menjadi 0-1. Saat ini pertandingan akan segera dimulai kembali dengan lemparan ke dalam untuk Argentina tadi sudah diambil oleh Palacios, geser dia kepada Otamendi, pendek saja. Kali ini Otamendi masih di sektor ke kanan pertahanan dari Argentina, berikan umpan pendek kepada Senesi. Senesi langsung ke depan, yang dituju adalah Paredes di sana, melebar Paredes kembali kepada Simeone, ke belakang lagi Palacios. Kemudian kali ini ada Nikopas di sana, coba untuk melakukan serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Dua pemain Yordania ini menghadang pemain, satu pemain Argentina di sana, coba untuk melewati dua pemain Argentina tadi, sepertinya Simeone. Namun lob bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Argentina kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Baik ke belakang dia, ada Senesi di sana bekerjasama dengan Paredes di sana. Balik ke kanan lagi, Argentina masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Umpan-umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain Argentina kali ini, namun mencoba untuk melakukan pressing. Serangan datang lagi dari Yordania, dari Argentina sudah masuk dalam kotak penalti Yordania. Umpan terobosan tadi, umpan tarik coba dilakukan oleh Simeone di dalam kotak penalti Yordania, namun membentur kaki dari main Yordania, yakni Husam Abu Dahab, sehingga menghasilkan tendangan penjuru kedua untuk Argentina. Masih di posisi yang sama, yakni di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Kali ini akan diambil oleh Paredes. Bersiap Paredes. Setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Argentina dalam kotak penalti. Sudah dilakukan tunduk langsung dalam kotak penalti Yordania, namun tidak berhasil. Kali ini bantuan datang lagi dari main nomor 17 Simeone. Umpan tarik langsung tadi, hampir saja. Bagaimana umpan tarik yang dilakukan oleh Julian Alvarez Martinez, maksud kami, tadi hampir saja membobol gawang Yordania. Umpan tarik Tagliafico disambut oleh main nomor 22 tadi, Martinez, membentur mistar gawang Yordania. Bola muntah yang dihasilkan tadi coba disundul oleh Alvarez, namun tidak berhasil. Oleh Senesi ternyata ya, oleh Senesi tidak berhasil. Namun ternyata terjadi benturan antara Senesi dengan main belakang dari Yordania, yaitu Nizar Al-Razdan. Dan wasit juga kali ini untuk melanggar ya, karena potensi pelanggaran sepertinya di dalam kotak penalti Yordania tadi saat terjadi kemelut pasca tendangan sudut yang

0: Messi di usianya sudah 39, dia masih menunjukkan bagaimana peran yang bisa dibilang sangat-sangat dominan di timnas Argentina.
1: Baik, biarpun juga tadi usianya sudah, istilahnya sudah senior begitu ya, Bung Jupri ya, tapi tetap saja begitu menghasilkan hal-hal yang memang sudah diprediksi juga ya, Bung Jupri ya.
0: Ya sebenarnya kalau kita lihat dari Messi, mungkin orang banyak yang terkejut juga ya Pak Anak, karena kalau kita lihat dengan usianya yang sudah 39 tahun, tapi dia mampu begitu produktif, bahkan di pertandingan pertama menciptakan hat-trick, artinya

0: kita lihat perjalanannya, hat-trick melawan Aljazair, kemudian juga 2 gol saat menang atas Austria, dan sekarang 1 gol. Artinya dia tidak berhenti menciptakan gol. Saya kira ini menjadi tren yang sangat-sangat baik ya, modal yang sangat-sangat positif juga tentu buat Argentina, karena saat Messi tampil baik, terlihat memang para pemain dari Argentina juga sangat nyaman bermain di lapangan itu. Saya kira juga menjadi modal yang saya kira harus tetap dijaga oleh para pemain Argentina, karena perjalanannya akan makin sulit. KWPT sudah menanti, dan bagaimana mereka penting buat Argentina adalah memastikan ya itulah Lionel Messi tetap dalam kondisi yang terbaik di setiap pertandingan.
1: Penyemangat tim begitu ya Bung Jupri ya, dapat terbilang ya. Jadi ketika masuk memang vibe-nya beda begitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah Bung Jupri, kalau dari KPPRD sendiri tadi memang juga tidak bisa diremehkan, tapi apakah juga dari tekanan psikologisnya seperti apa itu Bung Jupri?
0: Ya saya melihat justru buat KPPRD adalah mereka sekarang bisa dalam posisi yang bisa dikatakan nothing to lose ya, artinya karena mereka sudah bisa melampaui ekspektasi, mereka bisa melangkah ke babak 30 besar adalah sebuah capaian yang bersejarah. Itu saya kira juga membuat mereka menghadapi Argentina menjadi pertandingan yang saya kira mereka tidak punya beban apapun. Artinya juga diwaspadai oleh para pemain Argentina bahwa ada potensi para pemain dari Kampung Verde akan tampil lepas. Ini saya kira juga akan bisa menjadi peringatan ya, peringatan buat Argentina untuk mereka jangan sampai juga menganggap remeh perlawanan dari Kampung Verde.
1: Baik. Nah perlawanan dari KP Verde ini, karena tadi juga sudah santai saja lah istilahnya begitu ya, Bung Jupe ya, itu tidak masalahkah bagi nantinya tim dari KP Verde sendiri?
0: Ya saya kira tidak, karena kalau kita lihat KP Verde kan bermain sangat baik di fase grup, memang tidak ada kemenangan mereka raih, tapi kalau kita lihat mereka punya permainan yang disiplin, itu yang saya kira juga bisa menjadi kunci di pertandingan nanti. Memang favorit Argentina tetap, tapi lagi-lagi kalau kita lihat mereka mungkin akan bermain menunggu, tadi seperti saya katakan akan bermain menunggu dan mencoba mencari celah lewat serangan balik. Jadi kemungkinan, setiap kemungkinan akan dicoba oleh para pemain KPPRD, dan terpenting adalah bagaimana mereka juga jangan sampai cepat kebobolan di pertandingan nanti.
1: Baik, Bung Jupri, nanti kita nantikan juga debutnya ini ya, KPPRD versus Argentina akan seperti apa. Terima kasih nih Bung Jupri analisisnya. Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026,
3: Jordania versus Argentina.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

ya, yang sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar ya teman. Dan sayang sekali Argentina ini tidak dapat melanjutkan ke babak selanjutnya ya. Dan teman per 2 nanti kita bakal temenin kamu ya sampai pukul 5 sore. So buat kamu pokoknya tetap stay tune terus aja di sini, karena nanti aku bakal menghadirkan informasi dan juga tentu saja hal-hal yang pastinya bakalan bikin make up your day banget lah ya. Pokoknya tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Google Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, kalian bersama Tio Nugroho di Pro 2 Sport ya. Kali ini teman Pro 2, setelah tadi kita melihat pertandingan antara Argentina melawan Yordania dengan Portugal melawan siapa tadi ya? Kalau nggak salah Kolombia ya. Ya, skornya memang 0-0 teman Pro 2, tapi Portugal ini mampu masuk ke babak 32 besar. Dan ngomong-ngomong soal 32 besar teman Pro 2, di sini Tio sudah ada beberapa daftarnya ya, yang sudah masuk di grup 23 besar teman. Nanti aku bakal spill satu per satu gitu.

Oke, teman pro 2 dari grup A. Grup A di sini akan ada Kanada, Meksiko dan juga Afrika Selatan ya, yang masuk ke babak 32 besar ya. Kemudian juga ada Swiss di grup B, ada Swiss, Kanada dan juga ada Bosnia atau Bosnia juga masuk. Terus juga dari grup C. Dari grup C ada Brazil dan juga Maroko ya, yang berhasil masuk menduduki 32 besar. Terus kalau untuk dari grup D ada USA, Amerika Serikat dan juga Australia, serta ada Paraguay, teman. Oke, ada 3 timnas yang bisa masuk ya. Kalau dari grup E ada Jerman, Pantai Gading dan juga Ekuador. Dari grup F ada Belanda, Jepang sama Swedia ya, yang masuk ke 32 besar. Terus kalau berdasarkan dari grup F ada Belgia dan juga Mesir. Dari grup H ada Spanyol dan juga Tanjung Verde. Dari grup I ada Prancis dan juga Norwegia sama Senegal. Nah, habis itu disusul dari grup H ada Argentina, kemudian Austria dan Algeria, Aljazair ya maksud saya, Aljazair. Oke. Dari grup A ada Kolombia, Portugal dan ada satu lagi Republik Demokratik Kongo. Terus teman pro 2 masih ada satu grup lagi. Oke, dari grup L ya. Dari grup L ada Inggris, Kroasia dan juga Ghana. Luar biasa sekali ya. Teman, gimana timnas jagoan kalian, apakah masuk ke babak 32 besar? Pastinya masuk dong. Oke, pokoknya kita nantikan terus aja bagaimana update perkembangannya dari Piala Dunia 2026 ini ya. Yang pastinya dengarkan selalu RRI ya, Pro 2 RRI Ambon, karena kita akan selalu update informasi terbaru, teraktual dan juga terupdate tentu saja dari jalannya Piala Dunia 2026 ini. Nanti itu bakal balik dengan sejumlah informasi lainnya seputar olahraga. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman Pro 2 masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman, kali ini ada Timnas Voli Putra Indonesia ini baru saja mencatat sejarah usai pertama kalinya berhasil menembus babak semifinal AVC Men's Nations Cup 2026, turnamen voli antar negara paling bergengsi di Asia yang berada di bawah naungan Asian Voli Football Confederation atau AVC ini ya. Dan kepastian itu diraih setelah skuad merah putih ini mengalahkan Oman dengan skor 3-1 ya pada laga terakhir di grup B yang berlangsung di India pada hari Jumat 26 Juni lalu. Nah, kemenangan tersebut juga dikonfirmasi teman Pro 2 melalui akun resmi dari AVC Voli ya. Di bawah arahan dari pelatih asal Kuba, Raidel Toiran, Indonesia ini sukses mengamankan posisi runner-up di grup B. Sekaligus juga mencatatkan pencapaian terbaik sepanjang keikutsertaan di AFC Cup 2000 sejak tahun 2023. Nah, sebelumnya teman Pro 2, prestasi terbaik Indonesia di turnamen ini itu hanya mampu finish di peringkat ke-6 saja. Perjuangan skuad merah putih ini belum selesai karena Indonesia nanti selanjutnya akan menghadapi tuan rumah India di babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini, tanggal 27 Juni 2026 ya. Oke. Pukul 20.30 waktu setempat. Nah, laga tersebut juga menjadi peluang bagi Indonesia untuk kembali mencetak sejarah dengan merebut tiket ke final AFC Cup Men yang pertama kalinya gitu. Oke, mungkin nanti kita coba update ya, apakah sudah ada informasinya terkait dengan AVC 2026 ini, bagaimana skuad Indonesia, apakah sudah berhasil. Oke. Ternyata belum ada. Oh, singkirkan India dan Korea Selatan. Oh, sudah ada teman Pro 2. Oke, baik, kita bacakan saja kalau kayak gitu ini. Dan teman Pro 2 ya. Oke, dari Timnas Voli Putra Indonesia ini melaju ke final AVC Putra 2026 usai menundukkan tuan rumah India 3-2 dan kemenangan dramatis Indonesia bangkit usai kalah pada set pertama sebelum menundukkan India dengan skor 15-25, 25-24, 25-20, 19-25 dan 15-13. Rekor sempurna tuan rumah akhirnya terhenti. Pelatih Raidel Alfonso Gonzalez Torain ini menurunkan pemain-pemain terbaik sebagai starter menghadapi India. Indonesia tampil dengan penuh percaya diri gitu katanya. Dan teman Pro 2 ini juga menjadi awal yang baru ya buat Indonesia. Indonesia ini akan memastikan lolos ke final AFC untuk pertama kalinya. Lawan berikutnya adalah Korea Selatan gitu. Jadi nanti kita akan saksikan Indonesia versus Korea Selatan di voli kali ini. Oke teman, nanti dia bakal balik dengan informasi lainnya. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. No matter what, no matter what.

Nomor 2 ada film terbaru. Oh, bukan film, series ya. Ternyata ya, series, sorry, aku salah ngomong. Jadi Avatar The Last Airbender Season 2, ini versi live actionnya, itu akhirnya resmi tayang di Netflix sama Nomor 2. Jadi salah satu detail yang langsung mencuri perhatian adalah hadirnya kembali opening 4 elemen yang ikonik yang diadaptasi dari serial animasinya gitu. Oke, ini pasti bikin kita nostalgia juga ya, karena kayak air, api, udara. Semua orang hidup tenang sebelum negara api menyerang. Oke. Ya, kurang lebih gitulah ya tentang Pro 2 ya. Aku juga lupa gimana itu. Tapi buat yang nonton ya, teman Pro 2, buat kalian masalah cerita yang nonton Avatar, pasti opening ini tuh familiar banget. Ada 4 elemen yaitu air, tanah, api, dan juga udara. Kembali diperkenalkan lewat visual yang terinspirasi dari versi originalnya, lengkap dengan narasi pembuka yang selama ini melekat di banyak ingatan orang ya, di ingatan banyak orang. Yes, teman Pro 2, to make you all remember, di versi animasinya opening ini bukan sekedar pengantar episode dalam kurun waktu kurang dari 1 menit. Penonton juga langsung diperkenalkan kepada 4 bangsa, konflik yang dimulai oleh negara api hingga kemunculan Aang sebagai avatar yang diharapkan bisa mengembalikan keseimbangan dunia. Kalimat "then everything changed when the Fire Nation attack" itu menjadi salah satu dialog paling ikonik dari serial tersebut. So, teman Pro 2, kalian udah nonton belum nih? Aku rencananya malam ini mau nobar, atau kalian bukan nobar sih, kayak nonton gitu ya, maraton. Kalau nggak besok sih ya. Pokoknya aku yakin ini bakal seru banget, karena kemarin Aang itu sudah belajar ya, asik belajar di elemen air. Kayaknya di season ini dia bakal ketemu sama Top ya. Yang mana Top ini tuh adalah seorang pengendali tanah. Oke, nanti aku gak sabar banget buat nonton teman Pro 2. Ada kayaknya ada 8 atau 7 episode gitu deh kayaknya deh ya. Nanti pokoknya kita update lagi lah ya, gimana keseruannya nonton live action dari Avatar ini. Buat kamu pokoknya tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: To the rhythm. Saatnya kita ikuti Info Pro 2.

Tahun kedua masih berhubungan sama Piala Dunia ya juga. Ini lagunya Day Day dari Shakira dan juga Boy Burna Boy ya. Tapi teman berdua selain itu ya, di stadion itu juga punya ceritanya tersendiri loh. Jadi ada stadion juga punya ritual buat cara glow up sebelum kick off. Jadi FIFA ini mengungkapkan kalau misalnya proses makeover di stadion di Kansas City sebelum setiap saat pertandingan Piala Dunia dimulai, mulai dari pemasangan stiker, identitas negara peserta, mengganti elemen branding hingga menyiapkan area bangku cadangan, semua dilakukan dalam waktu singkat agar stadion ini siap menyambut laga berikutnya tahun kedua. Dan yang menarik adalah bendera negara yang terlihat di area permainan itu ternyata bukan bendera kain melainkan stiker yang ditempel langsung. Nah, cara ini membuat proses pergantian dekorasi ini menjadi lebih cepat dan efisien sehingga stadion bisa berganti identitas sesuai dengan tim yang bertanding tanpa mengganggu jalannya persiapan pertandingan gitu. Oke, jadi memang persiapannya sebegitu maksimalnya ya mereka siapkan supaya semuanya perfect gitu. Nanti teman Pro 2 Tio bakal balik lagi, tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ikuti Info Pro 2.
1: Kembali kita Info Pro 2 tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama, jumlah korban jiwa akibat gempa kembar berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Pemerintah Venezuela melaporkan sedikitnya ada 1.430 orang meninggal dunia, sementara lebih dari 50.000 orang masih dinyatakan hilang. Dilansir dari Reuters 92, gempa dahsyat terjadi pada hari Rabu 4 Juni 2026 itu menyebabkan kerusakan masif di berbagai wilayah. Ribuan bangunan runtuh termasuk fasilitas publik dan bandara utama sehingga menghambat distribusi bantuan kemanusiaan. Informasi kedua, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan APBN akan terus diarahkan sebagai instrumen utama memperkuat kemandirian ekonomi nasional berkelanjutan. Langkah tersebut ditempuh melalui pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, riset, dan industrialisasi berbasis talenta. Menurutnya, pemerintah berkomitmen menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Dengan demikian, APBN dapat menjalankan fungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi, sekaligus juga pendorong produktivitas, investasi, dan kesejahteraan masyarakat nasional. Informasi kedua, personel Detasemen Kavaleri atau Denkav 5 Burung Laut Cakti BLC menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola bersama masyarakat Kota Ambon pada hari Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi ajang mempererat hubungan antara TNI dan warga dalam suasana penuh keakraban. Antusiasme terlihat dari sejak pertandingan dimulai dengan sorak-sorai dan dukungan yang menggema dari para penonton. Prajurit dan masyarakat tampak menikmati jalannya laga tanpa sekat, membaur dalam semangat yang sama. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 15, sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Masih bersama Tio Nugroho, teman berdua di sore hari ini ya di Maluku Story tentu saja. Dan teman kegiatan mini soccer Molucas FC yang ada di Kota Tual ini merupakan sebuah ajang olahraga yang mengedepankan nilai sportif, solid dan juga silaturahmi. Kader Muhammadiyah Kabupaten Maluku Tenggara, Bahar Ali Kabangun mengatakan pertandingan yang mempertemukan unsur pimpinan Kader Muhammadiyah yaitu tenaga ahli Wakil Menteri Dik Saintek dan Ketua Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku bukan hanya dimaknai sebagai kompetisi di atas lapangan, tapi juga sebagai sarana mempercepat hubungan, mempererat hubungan kekeluargaan dan juga membangun komunikasi yang lebih erat antar tokoh dan kader Muhammadiyah teman berdua. Nah, semangat kebersamaan yang terbangun melalui olahraga itu menjadi modal penting dalam memperkuat sinergi organisasi di berbagai bidang pengabdian. Kegiatan ini juga mengusung tema bersama membangun kebersamaan melalui olahraga. Maka dengan momen ini, itu menjadi sebuah representasi bahwa olahraga itu dapat menjadi media efektif dalam membangun solidaritas, memperkuat jaringan, serta juga menumbuhkan semangat kolaborasi antar generasi, pemimpin, dan juga kader persyarikatan gitu. Nah, melalui kegiatan yang berlangsung di lapangan mini soccer tersebut juga diharapkan lahir gagasan kerjasama dan juga komitmen bersama untuk terus bersilaturahmi dalam olahraga sederhana dan penuh persaudaraan di tanah rantau gitu katanya teman pro 2. Oke. Ya, teman ya, nanti Tio bakal balik lagi dengan informasi dari Maluku lainnya. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Din, si Tausing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicha. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting pak katung tahu katung dasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila, kayak gotong royong, toleransi, sampai kekeadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju. Karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sembakal tapijar.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu,

kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

dengan hidup. Masih bersama Tia Nugroho, teman Pro 2 di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Teman, kita di Maluku Story kali ini. Jadi pemerintah negeri Hutumuri ini menggelar Festival Durian 2026 di Desa Hutumuri, Kota Ambon, Maluku pada hari Sabtu 27 Juni 2026. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Melkias Moses Lohi, mengatakan Festival Durian ini itu untuk mendorong dan juga memperkenalkan potensi wisata dan kuliner lokal gitu. Nah, teman berdua, buat kamu kemarin, siapa mungkin di antara kamu yang ikutan ke sana? Kamu mungkin ada di antara barisan orang-orang yang antri buat makan durian di sana, ya. Jadi festival ini tuh digelar tiap tahun ya, teman berdua ya. Berdasarkan informasi yang aku terima juga, untuk tiket pendaftarannya kayaknya 100.000, terus kamu tuh bisa makan durian sepuasnya gitu di lokasi situ. Wow, menurutku itu sangat-sangat ini ya, worth it gak sih menurut kamu? Atau di antara kamu ada yang kemarin ikutan kesana juga? Kalau mau cerita boleh banget, aku tungguin ya di 081356245884 atau di Instagram kita di @pro2ambon. Oke. Nanti Tio bakal balik lagi, teman Pro 2. Masih ada beberapa waktu untuk ya kita ngobrol-ngobrol lagi juga, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Pro 2, tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur ya. Ini saatnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti bersama Indonesia Top 20 Nasional di edisi hari ini ya, edisi minggu ini tentu saja. Kita dengarkan bersama bakal lagu-lagu kamu masuk ke Top 20 Nasional teman Pro 2. Dan ini juga sekaligus aku bakalan pamit dari ruangan dengar kamu. I'll see you tomorrow in the morning teman Pro 2. Keep comfort.

0: akhirnya minggu ini ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan, aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Plus, buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Tom Petty dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia.
1: Number 20.

0: banget ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2001 kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: masih 19 minggu lalu. Jadi gimana nih? Kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga berubah. Enggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku dengar di lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 60.

0: Mbak Sihir atau versinya Sheila on Seven. Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus, dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya, dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh, gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: jauh dari posisi 8 minggu lalu Tumang Pro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Leodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

Dego Vinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: Kira-kira abis rabun jauh, apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya.
1: Number 8.

0: lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu. Aduh kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh udah deh, udah gak usah ditanya lagi lah, gak usah dibahas lagi lah. Kita dengerin aja langsung lagunya sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi
1: number 6.

0: Udah masuk 5 besar teman Pro 2, and that was Farel Hilal dengan Keliling ya. Enak banget lagunya, sumpah. Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya habis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya.
1: Sempat kita gendong banget gak sih?

0: dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru. Kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

pasti kamu penasaran ya siapa juara satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi

ganti nasional. Tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raimo Ode, Anti Normal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Nggak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan. Oke, habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit, ini dia Info Pro 2. Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik. Info selanjutnya, grup K-pop Courtesies mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside the Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam satu bulan. Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
1: Info Pro 2.

0: Howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landa Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin itu di chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: berdua maju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Slumber dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 nya ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman berdua ada Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman berdua ada Sinus Piro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Kid Anymore.
1: Number 10.

0: lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Mas yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini nomor kedua di posisi kedua, memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor kedua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor kedua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Offline. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landi Krisandaro menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Landi Krisandaro melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua. I love you.

Fokus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Dan teman-teman terbaik kamu teman Bro 2, selamat sore dan selamat sore untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Bro 2 FM untuk teman terbaik kamu. Senang banget ya kali ini Vali temani teman Bro 2 di sore ceria hingga nanti di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Dan pastinya lagu-lagu hiburan plus informasi menarik akan Vali infokan untuk teman Bro 2 semuanya. So don't go anywhere on stay Bro 2 FM Ambon. Dan kali ini Vali hadirkan dulu dari punyanya Angie Caravalo dengan singlenya Remuk. Tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu, dan requestan ini spesial untuk Zulia di Jakarta.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Itai, si sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah, jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak mulai pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Usi yakin kata menonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Usi masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah isi. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti, sar. Pada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Usi tau seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika, kapan mau balik kata mau film, kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yusi bicara betul lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, usia ini setelah labil lah. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terarus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe India lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Masih di Pro 2 FM Ambon 98.4 MHz. Informasi kali ini teman Pro 2 terkait dengan Kementerian Pariwisata mengajak masyarakat menikmati wisata domestik selama liburan sekolah 2026. Ajakan itu disampaikan melalui Bangga Berwisata di Indonesia Travel Fair X Bina 2026 di Tunjungan Plaza Surabaya pada 15 hingga 17 Mei 2026. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan, liburan penting bagi perkembangan anak. Wisata dinilai membantu mengenalkan budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, menurut Widianti, banyak destinasi menarik belum dieksplorasi masyarakat sekitar. Perjalanan dekat dinilai tetap mampu menghadirkan pengalaman liburan berkesan. Melalui kampanye liburan cara baru, Kemenpar mendorong wisata domestik lebih relevan bagi keluarga. Pilihlah wisata mencakup perjalanan singkat hingga desa wisata edukatif. Masyarakat juga diajak menikmati pengalaman budaya dan kuliner lokal bersama keluarga. Nah,

0: eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Prodo FM, ambil teman terbaik kamu. Teman Prodo, selamat malam. Informasi kali ini yang ingin Fali infokan untuk teman Prodo terkait dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerbitkan aturan baru pengelolaan obat dan retail modern nasional. Regulasi itu mengatur pengawasan obat di minimarket, supermarket, dan hypermarket. Peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 memperbolehkan pegawai retail menangani obat tertentu secara terbatas. Namun seluruh petugas wajib mengikuti pelatihan khusus sebelum menjalankan tugas pengawasan obat. Direktur Standarisasi Obat dan Napsa BPOM Ria Christine Siagian ini menegaskan seluruh retail wajib menyesuaikan aturan terbaru. Penyesuaian pengelolaan obat harus selesai paling lambat 17 Oktober 2026. Untuk informasi ini, teman Pro 2 lengkapnya juga dapat kamu akses di

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak. Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Prado FM, teman-teman terbaik kamu, teman-teman Prado. Informasi kali ini, dunia memperingati Hari Cahaya Internasional atau International Day of Light setiap tanggal 16 Mei setiap tahunnya. Momentum ini menjadi bentuk penghargaan terhadap peran cahaya dalam kehidupan manusia modern. Teman-teman Prado, Hari Cahaya Internasional ini merupakan inisiatif global tahunan yang merayakan pemanfaatan cahaya di berbagai bidang kehidupan, mulai dari sains, budaya, pendidikan, seni, hingga pembangunan berkelanjutan dunia. Komunitas dari berbagai negara ikut berpartisipasi melalui kegiatan berkaitan dengan teknologi berbasis cahaya dan optik modern. Perayaan tersebut juga mendukung tujuan UNESCO terkait pendidikan, kesetaraan, dan perdamaian dunia.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Itai, mesti sadar Kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iyui, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang pangcapati.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Yo, sebicara batu lain. Dan ini

0: Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas kejayaan diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.
1: Informasi lainnya, teman Pro 2, Irgitaf merilis lagu terbaru berjudul Berusaha di Bawah Hujan pada Jumat 15 Mei 2026. Nah, lagu tersebut menggambarkan bentuk dukungan emosional mendalam kepada pasangan yang sedang berjuang keras menggapai cita-citanya. Tokoh utama dalam lirik lagu itu memahami kondisi pasangannya yang tengah mengalami kelelahan akibat berbagai tekanan kehidupan sehari-hari. Beban pikiran serta keraguan mengenai pilihan hidup menjadi tantangan terbesar yang terus menghantui perjalanan pasangan tersebut. Melalui liriknya, Irgitaf menggambarkan adanya rasa percaya kuat terhadap mimpi dan kemampuan orang yang dicintainya dalam kehidupan. Kalimatnya, "Ku percaya padamu," nah memperlihatkan dukungan tulus agar pasangan.

0: itu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Usi yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai oras nih Usi masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia kemarin. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah isi. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Usi tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh? Desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yusri bicara batulai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, Usin setelah labelai.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya untuk kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik indie live, musik indie di edisi hari ini. Minggu 28 Juni 2026. Tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Tim bernama grup K-pop ATEEZ kembali mencatat prestasi internasional melalui mini album terbaru mereka yang berjudul Golden Hour Part 5 yang rilis pada 26 Juni 2026. Album tersebut berhasil menempati posisi pertama tangga lagu iTunes Top Album di sedikitnya 26 negara, sementara lagu utama berjudul Bad juga memuncaki tangga lagu iTunes Top Song di sejumlah wilayah. Info selanjutnya, PT KAI DAOP 2 Bandung mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh meningkat 7,4% pada masa libur sekolah. Selama periode 20 hingga 26 Juni 2026, sebanyak 94.000 tiket terjual, naik dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai 87.000 tiket. KAI menilai tingginya minat masyarakat dipengaruhi oleh program diskon tarif 30% untuk KA Ekonomi Komersial yang berlaku hingga 5 Juli 2026. Info selanjutnya, Polda Metro Jaya membagikan 3.000 porsi tongseng daging sapi dan 3.000 gelas es buah gratis kepada warga yang mengikuti Car Free Day di Jakarta. Kegiatan bertajuk Dapur Jaga Jakarta ini digelar bersama kreator konten Bobon Santoso dalam rangka pembukaan Pekan Olahraga Polri 2026 dan menyambut Hari Bayangkara ke-80.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini.
1: Info Pro 2.

Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakal gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia.

masih di Indonesia Pro Indie bersama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga benar.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana cara kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

investasi di Indonesia, pro indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah

Kasi di Indonesia pro hindi. Kita lagi bahas balik ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Eh, ketemu lagi sama gue. Ya, teman Pro 2, gue kembali menemani lo di Jaga Malam Weekend ya, teman Pro 2, sampai nanti jam 12 malam. Dan seperti biasa di Jaga Malam Weekend,

Aqua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pungpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Produk FM, ambil teman terbaik kamu. Teman Produk, selamat malam. Informasi kali ini yang ingin Fali infokan untuk teman Produk terkait dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menerbitkan aturan baru pengelolaan obat dan retail modern nasional. Regulasi itu mengatur pengawasan obat di minimarket, supermarket, dan hypermarket. Peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 memperbolehkan pegawai retail menangani obat tertentu secara terbatas. Namun seluruh petugas wajib mengikuti pelatihan khusus sebelum menjalankan tugas pengawasan obat. Direktur Standarisasi Obat dan Napsa BPOM Ria Christine Siagian ini menegaskan seluruh retail wajib menyesuaikan aturan terbaru. Penyesuaian pengelolaan obat harus selesai paling lambat 17 Oktober 2026. Untuk informasi ini, teman Produk, lengkapnya juga dapat kamu akses.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Teman Produa, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang itu banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batul lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan aku berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Fungsi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: Booth telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Usi yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Usi masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kata mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Usi tahu sing. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, ya sih bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, sini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman Pro 2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Mama Pungpasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan

Tuhan beri kita kekuatan saat badai hidup. Berikan Tuhan kelemahan kita, dan Tuhan akan memberikan kekuatannya. Khawatir meningkatkan tekanan, tetapi doa mengeluarkan kedamaian. Jika Tuhan di kepala kita, Ia menjadi pengetahuan kita. Jika Tuhan di mata kita, Ia menjadi penglihatan kita. Jika Tuhan di mulut kita, Ia menjadi ucapan kita. Jika Tuhan di hati kita, Ia menjadi pikiran kita. Jika Tuhan menjadi akhir kita, Ia menjadi tujuan hidup kita. Tidurlah dengan tenang malam ini. Tuhan lebih besar dari apa yang kita hadapi di hari esok.

Terbang Roda 2 dengan telinganya Irama Lagunyi, maka selesai tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siara. Minggu 28 Juni 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siara Senin 29 Juni 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman berdua, sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Valita Nicole, penyiar kamu, teman-teman operator pemancar studio Gunung Lama pun pas, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terima salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran. Edisi siar hari ini tanggal 29 Juni 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Selamat pagi teman berdua, ketemu lagi sama Tia Nugroho di pagi hari ini ya. Buat kamu yang sekarang sedang mulai mengawali aktivitas kamu di hari Senin ini, semoga hari ini dilancarkan ya segala urusannya. Dan teman pro 2 seperti biasa, aku nanti bakal temenin kamu sampai pukul 11 siang. So, buat kamu ya, tetap semangat menjalani hari pertama di weekend ini ya. Aku yakin pasti banyak sekali plan yang akan kamu lakukan hari ini. Intinya jangan lupa sarapan nanti juga ya. Persiapkan diri kamu baik-baik untuk hari ini. Dan untuk sejam ke depan teman pro 2 kita akan mendengarkan bersama Just Music. So I'm not gonna call or I'm not gonna say anything here, because in the 1 hour ahead we're going to listen music only. So, tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh, aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang itu banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas dia jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan aku berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho, Lembaga Pemasyarakatan Lapas 3 Geser kembali membuktikan keberhasilannya dalam menghasilkan produk sayuran hidroponik melalui program pemberdayaan warga binaan. Kali ini Tuan Pro 2 warga binaan sukses memanen sayuran kangkung hidroponik yang berkualitas, segar dan higienis dengan estimasi total mencapai 160 ikat pada tahap pertama pada hari Sabtu 27 Juni 2026.

0: Wali Kota Ambon Budewin Watimena mengajak masyarakat untuk mulai beralih dari menggunakan kartu tanda penduduk fisik ke identitas penduduk digital atau IKD. Sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih modern, cepat, dan efisien. Menurutnya penerapan IKD merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendukung digitalisasi layanan publik, sekaligus juga mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan yang membutuhkan identitas kependudukan. Informasi ketiga, Girsa Saimima, atlet muda asal Maluku kembali mengharumkan nama daerah setelah berhasil meraih medali emas pada ajang kejuaraan nasional atletik junior 2026 yang berlangsung di Jakarta. Penampilan impresif dari Girsa yang ditunjukkan sepanjang perlombaan mengantarkan dia naik ke podium tertinggi di nomor lari 100 meter putri U18 pada laga final hari Sabtu 27 Juni 2026. Teman produk informasi selengkapnya dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.go.id. Demikian info produk 2 pukul 6, sampai jumpa di info produk 2 berikutnya.
1: Demikianlah info produk 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

No,

Kalian masih dengerin Produa dari Ambon, teman terbaik kamu. Teman Produa masih bersama Tio Nugroho di pagi hari ini ya. Dan teman, di jam 6 sampai jam 7 nanti aku bakal spill informasi yang sedang viral dan juga up to date akhir-akhir ini ya. Tentu saja, dan kali ini ada lautan manusia yang langsung mengubah menjadi mosfet saat trio metal asal Garut Voice of Best Prot ya, atau VOB, ini tampil di panggung Gahena dalam festival Copenhagen 2026 di Copenhagen, Denmark. Dan video yang diunggah lewat Instagram dari VOB ini memperlihatkan para penonton yang berputar dan beradu badan mengikuti hentakan musik VOB ya. Antusiasme tersebut penonton nasional itu terhadap penampilan dari Marsha, Widi dan juga Siti ini salah satu festival metal terbesar di kawasan Skandinavia atau Amrodua. Dan Copenhagen sendiri itu dikenal sebagai festival rock dan metal yang paling bergengsi di Denmark pada edisi 2026. VOB ini mencatatkan sejarah sebagai band Indonesia pertama yang tampil di festival tersebut. Nah, sekaligus juga berbagi line up dengan nama-nama besar lainnya seperti Iron Maiden, Bring Me to the Horizon, Anthrax, Alice Cooper, hingga Sepultura gitu. Dan termasuk kebanggaan juga ya bagi kita orang Indonesia ya, ada trio VOB ya, The Voice of Best Prot ini tampil di Copenhagen Festival. Harapannya nanti semoga kedepannya makin banyak orang-orang yang juga tampil di sana dan di panggung internasional lainnya tentu saja teman. Nanti dia bakal balik lagi, tetap stay tune terus di Produ FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Masih bersama Tio Nugroho di Sepada, teman Pro 2, selamat pagi. Dan kali ini aku bakal ngasih informasi cuaca untuk di wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Nah, teman Pro 2, buat kamu ya yang tinggal di wilayah kota Ambon, hari ini secara umum itu diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan, teman Pro 2. Yes, kayak pagi hari ini aja aku kelihatannya kayak udah mendung ya, langitnya ya. Dan udah ada beberapa tadi motor yang aku lihat bawa pakai mantel ya. Nah, terus juga untuk pertumbuhan awan hujan di wilayah Maluku saat ini dipengaruhi sama aktivitas atmosfer regional, termasuk juga adanya induksi dari dinamika bibit siklon tropis di utara perairan Filipina yang memicu daerah konvergensi atau pertemuan angin di sekitar laut Maluku gitu, teman-teman berdua. Nah, untuk gambaran deskriptifnya ya, kondisi cuaca di kota Ambon sepanjang hari ini, nanti di pagi sampai siang hari akan ada awan tebal mulai mendominasi langit Ambon sejak pagi. Potensi hujan ringan diperkirakan turun secara fluktuatif di beberapa kecamatan. Suhu udara berkisar di antara 24 derajat hingga 26 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi, yaitu mencapai 90 hingga 95%. Angin bertiup dominan dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang sedang, teman. Nah, untuk sore dan malam harinya, memasuki sore nanti intensitas hujan diperkirakan mulai mereda. Kondisi cuaca akan beralih menjadi awan tebal hingga cerah berawan. Suhu udara di malam hari cenderung lebih sejuk, teman Pro 2, kisaran 24 derajat Celcius. Nah, untuk kamu, teman, yang akan melakukan aktivitas ya di luar ruangan di siang hari, disarankan untuk tetap membawa payung dan juga jas hujan ya, serta juga mengantisipasi jalanan yang cenderung basah dan licin gitu sih, teman Pro 2. Ini ya, pokoknya tetap waspada aja ya, tetap persiapkan, sedia payung sebelum hujan, sedia aku sebelum as. Itu nanti aja ya. Oke, teman Pro 2, nanti Tia bakal balik lagi. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunia tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi ini nih kecil kan?
1: Iya udah kok. Jadi desa paman.
0: Si?
1: Iya kok.
2: Desa paman.
1: Nih.
0: Mai ini.
1: Mai.
0: Si Mai.
1: Mai.
0: Cewek, dia

Teman Pro 2, setiap manusia punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

0: Masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ngebahas terkait dengan hal yang sedang viral saat ini ya. Jadi teman Pro 2, kalian pasti tahu penyanyi yang sangat-sangat terkenal ini ya, yang menurutku ya 2-3 tahun terakhir lagu-lagunya sangat-sangat hits ya. Dia ini baru saja bersuara, buka suara yang mengenai pelecehan seksual yang ia alami di platform media sosial X dan TikTok teman Pro 2. Yes. Ada Nadif Basalamah. Wow. Oke, jadi dalam sebuah unggahannya itu ia mengungkapkan kalau misalkan rentetan komen tidak pantas dan pelecehan yang terus-menerus terjadi sudah sangat membebani dirinya. Ia bahkan mengaku sampai gemetar saat menulis pesan tersebut karena dampak emosional yang ia tanggung selama bertahun-tahun, merasa frustasi oleh pelanggaran privasi dan batas-batas pribadinya yang terus berulang. Nadif juga mengatakan teman Pro 2 bahwa ia lebih baik mundur dari dunia hiburan sebagai public figure daripada terus menerima perlakuan semacam ini sebagai resiko yang tak terhindarkan dari sebuah popularitas. Aduh, sayang banget. Jangan dong Nadif. Nadif, pokoknya ya, tetap semangat Nadif. I know it's been too hard for you, tapi kayak lagu-lagu kamu tuh bagus banget, easy listening. Jangan dong ya, jangan cuma karena mulut dan juga jempol-jempol netizen yang tidak bertanggung jawab ini kamu jadi mundur Nadif ya. Semangat, we love you, we support you, we stand for you Nadif ya. Pokoknya we love you so much. Don't make you feel you have to stop in this time because you are so precious for us. Okay? Nadif semangat ya. Semangat. Ya, nanti bakal balik lagi teman Pro 2, tetap stay tune aja di Pro 2 FM teman terbaik kamu.
1: Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

0: Nomor 2 kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman. Yes, nomor 2 masih dalam suasana semarak Piala Dunia 2026 ya. Aku yakin juga di antara kamu sekarang ini sedang menikmati euforianya juga karena masih berlangsung ya sampai bulan depan. Dan kita juga sudah tahu, sudah menyaksikan bersama kalau misalkan sudah ada 32 negara ya timnas yang siap untuk berlaga lagi di round 32 ini ya, teman Pro 2 ya. Dan ada beberapa negara, 32 negara ya yang aku bakalan spill juga. Yaitu yang pertama ada Afrika Selatan, Aljazair, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Austria, Belgia, Bosnia, Brazil, Kongo, Ekuador, terus Inggris juga, Ghana, Jepang, Jerman, Kanada, Kolombia, Kroasia, Maroko, Meksiko, Belanda, Mesir, Norwegia, Pantai Gading, Paraguay, Portugal, Prancis, Senegal, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Tanjung Verde. Nah, teman, di antara ke 32 tim ini ya, apakah tim kamu, tim yang kamu dukung itu masuk ke round 32 ini? Oke. Nah, nanti aku juga bakal spill kira-kira jadwalnya kapan. Kayaknya hari ini tadi ya sudah bertanding antara Afrika Selatan sama Kanada. Dan sudah selesai 1-0 untuk Kanada, which is Kanada ini sudah langsung resmi masuk ke round 16 ya nggak sih, putaran 16. Oke. Dan besok ya masih ada banyak sekali sampai nanti tanggal 4 Juli ya, terkait dengan negara-negara mana saja yang akan bertanding di round 32. Tapi habis ini aku bakal spill nanti siapa-siapa aja melawan siapa dan juga jadwalnya ini akan kapan. Oke, tanggung radu katanya tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Tak perlu layar, cukup dengarkan. RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

0: selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.
1: Masih bersama Zion Guru di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini aku bakal nge-spill ya, terkait dengan jadwal round 32 di Piala Dunia 2024. Negara mana akan melawan negara mana ya. Besok tanggal 30 Juni ya, akan ada Brazil melawan Jepang. Wow, luar biasa. Ini harusnya nih ketemunya nih jangan di sini ya, Brazil sama Jepang ini harusnya tuh kayak di perempat final kah? Ya gak sih teman Pro 2? Atau di nantilah nanti. Terus tanggal 30 Juni nanti juga ada Jerman versus Paraguay, dan juga ada Belanda versus Maroko gitu. Ini fans Belanda ini pasti juga bakalan memadati kota Ambon sih. Kayaknya Ambon di besok ini kayaknya bakal rame banget deh ya. Udah Brazil, abis itu Belanda, Jerman lagi, ya enggak? Aduh, ini kayaknya harus siap-siap ya buat kamu yang mau commuter, yang mau berpindah-pindah lokasi. Pastikan jadwal kalian tidak bersamaan dengan jadwal tim ini selesai pertandingan, karena it must be very very crowd di setiap sudut kota Ambon ya. Terus nanti tanggal 1 Juli bakalan ada Pantai Gading versus Norwegia. Norwegia ini juga gacor juga sih ya menurutku. Terus ada Prancis versus Swedia, dan ada Meksiko versus Ekuador. Terus teman Pro 2, tanggal 2 Juli ya, 2 Juli nanti bakal ada Inggris versus Kongo, Belgia versus Senegal, dan Amerika Serikat versus Bosnia. Oke, terus tanggal 3 Juli ya, tanggal 3 Juli bakal ada 6 tim juga. Ada Spanyol versus Australia, Portugal versus Kroasia, Swiss versus Aljazair. Terakhir tanggal 4 Juli bakal ada Australia versus Mesir, Argentina versus Tanjung Verde, dan Kolombia versus Ghana. Oke, teman Pro 2. Jadi nanti yang menang ya dari antara dua ini tuh bakalan langsung masuk ke 16 besar. Ya enggak? Ya gitu enggak sih aturannya? Oke. Pokoknya kita pantengin terus aja nanti bagaimana ya jalannya Piala Dunia 2026 ini itu. Tim-tim mana saja yang bakalan masuk ke 16 besar. Yang pastinya nanti juga ini bakalan jadi round yang sangat-sangat seru sih. Dan teman, aku juga mau ngingetin kamu. Kalau misalkan Tio udah bikin polling ya di Instagram di Pro 2 RRI Ambon, kalian bisa langsung mampir ke sana di Instastory-nya. Kalian bisa pilih apakah tim kalian itu lolos ke putaran 32 atau cuman sebagai tim hiburan aja. Oke, ditunggu pollingnya. Nanti dia bakal balik lagi. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, eh tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
1: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi?
0: Eh bukan ya, ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
1: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
0: Iya, jadi dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
1: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
0: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih. Biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
1: Berarti dia kayak ngerti kita ya. Kalau panas, langsung gelapin sendiri.
0: Nah, itu dia uniknya. Bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
1: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
0: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya, itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

Perina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pungpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Masih bersama Tio Nugroho di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita masih ngomongin soal Piala Dunia 2026 ya, yang tadi sempat kita bahas terkait dengan grup 32 besar. Jadi teman Pro 2, siapa nih jagoan kalian di grup ini ya, di putaran ke 32 ini ya, apakah Jerman ataupun Jepang ataupun Brazil atau mungkin Belanda ya teman Pro 2. Boleh banget kalau misalnya kalian mau cerita ya di 0813-5624-5884, atau kamu juga bisa ikutan polling nih, kira-kira tadi tim jagoan kamu masuk gak nih ke 32 besar. Aku yakin sih semuanya masuk ya, karena ini masih ya masih fase awal lah ya, penyisian-penyisian awal. Oke, nah teman Pro 2, nanti pokoknya kalian harus wajib banget ikutan polling yang udah aku siapin di mana, di Instagram. Silahkan aja langsung aja mengunjungi Instagram RRI Pro 2 Ambon ya, buat ikutan pollingnya. Pollingnya gampang banget, cuman kayak tinggal pilih aja apakah tim nas jagoan kamu itu tuh masuk ke putaran di 32 di Piala Dunia 2026 ini. Gitu teman Pro 2, that simple gitu. Langsung aja ya teman, habis ini aku bakal play lagunya Sabrina Carpenter yang Hostor, oke? Supaya kita sedikit-sedikit centil dulu ya pagi ini ya.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

0: muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oles aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Besan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis, lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak, makin cepat.
0: Salah besar kamu sih. Skincare itu kayak hubungan. Pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangi kulitmu.
2: Teman Prodo, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Prodo RI Ambon, teman terbaik kamu. Dan masih di sepeda juga, teman. Buat kamu hari ini sudah mulai aktivitas kamu ya, sudah mulai ngantor, sekolah. Kalau sekolah kayaknya masih libur deh ya. Kuliah juga masih libur. Ya, pokoknya apapun aktivitas kalian hari ini, teman Prodo, tetap semangat ya. Jangan lupa untuk sarapan, karena biar bagaimanapun kita perlu fondasi untuk menghadapi dunia yang fana ini. Dan teman Produa ya, ngomong-ngomong soal Piala Dunia ya, di babak putaran ke-32 Piala Dunia ini, ada beberapa fun fact yang mungkin bakalan aku spill juga. Yang pertama itu adalah ini adalah edisi pertama di mana pesertanya itu 48 negara, teman Produa. Jadi ya, Piala Dunia 2026 ini edisi pertama diikuti oleh 48 negara, meningkat dari 32 pada edisi sebelumnya. Karena itu untuk pertama kalinya hadir babak round 32. Nah, jumlah pertandingannya bertambah signifikan dari hanya 64 pertandingan, kini total menjadi 104 laga gitu. Nah, terus teman Prodo, Piala Dunia 2026 ini tuh juga digelar di 3 negara sekaligus, yaitu ada di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Nah, terus buat teman Prodo, Meksiko ini mencetak sejarah juga, karena Meksiko ini menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali ya. Untuk sebelumnya yaitu dia pernah jadi tuan rumah di tahun 1970, 1968, dan kali ini tahun 2026 tentu saja. Gitu teman Prodo. Terus juga aku mau ngingetin juga sama kamu, kalau misalkan aku udah bikin polling di Instagram. Jadi buat kamu teman Prodo, langsung aja kirim cek story-nya Prodo RI Ambon. Kalian tinggal pilih aja, di situ udah ada pollingnya. Atau mungkin kalian punya aspirasi yang ingin kalian sampaikan, bisa banget dikirim lewat chat di 0813-5624-5884 ya. Nanti coba kembali lagi dengan semua informasi lainnya. Tetap stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik.

Nasution dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia. Ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran.